0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam
1: ya,
2: pembacaan saya sejarah Maluku Kieraha atau Maluku Utara
3: ada
2: atau
3: istiadat, ada istiadat di dalamnya tuh ada tata krama. Nah, itu yang saya.
0: Bacarita pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur di Pro.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan Pertiwi kembali.

Tempat Ternate ya. Ya, dan lagu tadi Sahabat Budaya mengantarkan Torang di pukul 9.31 menit waktu Indonesia Timur ya. Masih bersama dengan Tasnim sampai nanti di jam 10 pagi ya. Sahabat Budaya, lagu-lagu masih Tor hadirkan untuk menemani aktivitas Sahabat Budaya siang pagi hari ini ya. Tentunya cuaca di Kota Ternate juga terpantau cerah. Sahabat Budaya, semoga cerahnya hari ini membuat Sahabat Budaya terus semangat dan ceria ya, Sahabat Budaya. Ya, torang hadirkan informasi Sahabat Budaya. Ya, dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Polres Ternate membagikan bendera merah putih kepada masyarakat pengguna jalan di depan Mako Polres Ternate. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Polres Ternate mengajak masyarakat turut menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air ya, Sahabat Budaya. Masyarakat pengguna jalan menerima bendera dengan antusias dan memberikan respon positif terhadap kegiatan tersebut. Selain itu, mereka juga membagikan bendera kepada masyarakat ya, dan juga menyampaikan imbauan keamanan dan ketertiban masyarakat agar masyarakat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Di mana Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasih Humas Ibtu Ekan Mukadar mengatakan, pembagian bendera merah putih tersebut menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat nasionalisme serta mengajak masyarakat berpartisipasi dalam menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan Sahabat Budaya, kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan memeriahkan peringatan hari kemerdekaan, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat melalui kehadiran personel secara langsung di tengah masyarakat. Dan melalui kegiatan tersebut juga, Kasih Humas Polres Ternate berharap semangat kemerdekaan ini semakin tumbuh di tengah masyarakat serta kesadaran untuk menjaga persatuan keamanan dan ketertiban semakin kuat ya. Informasinya torang lansir dari rri.co.id. Informasi lainnya masih torang hadirkan Sahabat Budaya. Tetap bersama kami di Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha.

0: Intermezzo.
1: Eh, Gilang.
2: Hah?
1: Ngana lihat tuh ayam toh?
2: Kenapa itu ayam?
1: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup, ha?
2: Karena sudah dihafalnya teksnya, Bali Bang.
1: 100 buat kamu.
2: Makasih.
0: Intermezzo. 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kirahan.

Timur Indonesia terkenal dengan pulau dan pantai yang eksotis, air laut yang jernih, keindahan bawah laut, serta panorama yang cantik membuat orang betah berlama-lama memandanginya. Salah satunya terdapat di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Pulau Maitara. Pulau Maitara tidak terlepas dari perjalanan bangsa Portugis beratus tahun silam. Konon, ketika pertama melihat keindahan pulau ini, mereka langsung berteriak Maihara, yang dalam bahasa Portugis artinya keindahan alam tiada tara yang dilihat secara langsung ataupun kasat mata. Namun, bagi masyarakatnya sendiri, pulau ini punya kisah berbeda. Dulu, ada seorang pengusaha di Tanjung Musulenge bernama Hamantara. Sosok tersebut dipercaya sangat kuat karena tidak ada yang bisa melepaskan daerah kekuasaannya terhadap Pulau Maitara. Barulah seorang putra Toloa bernama Tahisa membawa massa untuk mengalahkan Hamantara. Hingga akhirnya ia berhasil mengusir Hamantara keluar dari Pulau Maitara melalui pantai Musulenge. Selain itu, Pulau Maitara menjadi batas kesultanan, yaitu Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Itulah konon alasan utama Pulau Maitara tertera pada uang lembaran 1000. Jika Anda masih menyimpan pecahan uang 1000 rupiah lama, cobalah untuk melihat gambarnya. Ada pulau cantik yang jadi latarnya. Itulah Pulau Maitara, namanya kecil namun

Iya, sahabat budaya undang-undang cinta dari Alan Darmawan featuring dengan Rama Arif ya. Sebagai lagu terakhir kita di Kiraha Pagi ya, edisi siar Selasa 18 Agustus 2026. Dan sahabat budaya, akhirnya Turem bertugas di Kiraha Pagi. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Syukur Dofu, syukur Loce, syukur FF, syukuri Idala ya, sahabat budaya. Dan sampai Turem aku dapat lagi dengan Kiraha Pagi edisi lainnya. Saya Tasnim pamit, sahabat budaya. Nanti siang Goni akan bersama dengan rekan kami yang bertugas di Kiraha Siang ya, bersama dengan Karima Amurang sampai nanti di jam 6 sore, sahabat budaya. Sekali lagi saya Tasnim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tabia Subaco.

Sio Seromtoha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Suku Sahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Hukum Dola Siwor melambangkan jati diri dan kualitas diri dalam masyarakat.

0: Mama Indah habis dari mana?
1: Baru pulang pasar nih Om Ai. Rica di barang-barang mahal sampe.
0: Iyoe, makanya kita ada mau batanam nih, sekalian memanfaatkan pekarangan rumah.
1: Batanam tuh akan lama ke apa Om Ai?
0: Tara lama, palingan 1 bulan so bisa panen.
1: Kalau begitu saya batanam lagi dah, daripada beli terus. Mari manfaatkan pekarangan, batanam untuk jaga pangan keluarga sendiri.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Lonci Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Intermezzo.
1: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
2: Dua ayam.
1: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
3: Yohasi Wolop 5,4 Ternate, Suara Budaya Kierahang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya. Terima kasih untuk sahabat budaya yang masih tetap setia mendengarkan Torang di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha. Hari ini Selasa 18 Agustus 2026, tim Kieraha siang bertemang sahabat budaya sampai nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan ragam program siaran di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: apa yang bikin gurih beda?
1: Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang. Lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm, diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut Talai.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: berperang ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat. Ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
1: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
0: Karena kakek ketinggalan pesawat.

0: Eh Habibu, gani mau pergi mana tuh? Malam-malam dengan apa kong? Bawa senter dan bed tuh mau tembak orang pianak apa?
1: Cie, terada om dula, ikan terlalu mahal kong, kadara bacari kuso dulu.
0: Cie, astaga, jangan bikin bahala. Gana mau sama dengan om Acan pianak tuh, masuk penjara?
1: Ah, gimana kong om Acan pianak masuk penjara tuh?
0: Media tembak kuso kong masuk penjara terada?
1: Cuma tembak kuso kong masuk penjara tuh.
0: Eh, gonofu basa, sekarang tuh kuso dilindungi oleh undang-undang.
1: Padahal selama dilindungi oleh undang-undang nih, kalau begitu kita boleh dak terjadi batembak.
0: Ya, kuso atau kuskus mata biru, palangir mata biru adalah satwa endemik Pulau Ternate, Maluku Utara. Kuskus mata biru adalah hewan omnivora, pemakan serangga, daun hingga buah-buahan. Keberadaan kuskus mata biru belakangan ini terancam punah akibat maraknya perburuan liar untuk dikonsumsi dan juga perluasan pemukiman. Kuskus telah dilindungi sejak tahun 1990 melalui Peraturan Perburuan Binatang Liar nomor 226 tahun 1931 dan Undang-Undang nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

0: teman-teman.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam pembacaan saya sejarah Maluku Kiraha atau Maluku Utara
3: ada
2: atau
3: istiadat, ada istiadat di dalamnya itu ada tata krama. Nah, itu yang saya.
4: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur di Pro 4.

95,1 FM Sahabat Budaya, masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate. Sahabat Budaya, seorang pendaki mengalami sakit di pos 5 jalur pendakian Gunung Gamalama, akhirnya berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dalam keadaan selamat. Pendaki atas nama Halida Lasakola, 21 tahun warga Kelurahan Akehuda, Kecamatan Kota Ternate Utara, ya, ini dievakuasi. Kepala Kantor SAR Ternate Iwan Ramdhani melalui bagian humas Ihsan Selasa 18 Agustus 2026 hari ini mengatakan, pada tanggal 17 Agustus pukul 16:46 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan berhasil melaksanakan intercept terhadap korban di pos 3 dan langsung memberikan bantuan medis dasar. Dikatakan korban dievakuasi turun dari pos 5 ke Kelurahan Moya sekitar pukul 1:55 waktu dini hari dalam kondisi lemas. Proses evakuasi turun berjalan sedikit terhambat karena kondisi medan yang harus penuh kehati-hatian, dan kondisi malam hari membuat tim gabungan harus bekerja keras menurunkan korban menggunakan tandu. Pukul 2:18 tim SAR gabungan tiba di RSUD Hasan Bosori Ternate dan menyerahkan korban ke pihak rumah sakit dan keluarga guna proses lebih lanjut. Dengan telah dievakuasinya korban, maka pelaksanaan operasi SAR selesai dan seluruh unsur gabungan yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing disertai dengan ucapan terima kasih. Evakuasi korban melibatkan tim rescue KPP Ternate, RSUD Hasan Bosori Ternate, komunitas pencinta alam, dan masyarakat setempat.

Perkawinan adat suku Wayoli dalam bahasa Wayoli disebut Moloara. Moloara telah ada sejak adanya suku Wayoli yang diperkirakan tahun 1200-an Masehi, yakni sekitar abad ke-12 sebelum berdirinya Kesultanan Jailolo. Kesadaran pentingnya sebuah ikatan antara sepasang insan, maka untuk menyatukan dua insan secara sah berdasarkan pandangan Tuhan dan manusia, maka diberlakukan Moloara. Saat ini, Moloara masih dipraktekan oleh masyarakat, salah satunya di Desa Sasur yang merupakan tempat bermukim suku Wayoli, Kabupaten Halmahera Barat. Adapun tahapannya seperti menyampaikan isi hati atau bahasa lokal disebut Mau Kanau, pendanaan mas kawin atau Lese Masoi, dan angkat adat atau Temo-Temo.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Uut membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Logikan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Logikan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Logikan di dasar botol juga

sahabat budaya masih bersama Torang di Perempat RRI Ternate Suara Budaya Kieraha pukul 12.29 menit waktu Indonesia Timur. Untuk sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, Torang sampaikan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 12.38 menit waktu Indonesia Timur. Torang hadirkan persembahan lagu Kasidah berikut ini.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

Dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah kepada manusia.

hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal ibadat seorang hamba yang mula-mula dihisab pada hari kiamat nanti ialah ibadat sembahyang 5 waktu. Jika ibadat tersebut ditunaikan dengan baik, niscaya seorang itu mendapat kejayaan dan kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak menunaikan dengan baik, maka orang tersebut mendapat kerugian dan kecelakaan.

Islam. Hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak, meninggalkan transaksi jual beli ketika azan sudah mulai berkumandang, menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang, tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka, berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: terdapat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, Putra Baginda Binaud, dan Putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukan sebagai raja untuk menggantikan ayahnya.
1: Lebih meyakinkan kepada sang pati ini untuk ikut mendukung rencana tersebut, makanya Baginda Binaud membujuk sang pati dan ia berjanji mempertahankan jabatannya itu sebagai pati. Dan ia akan diberi hadiah emas, berlian. Sang pati bersedia menjadikan Binaud sebagai raja. Di saat untuk mengangkat Binaud menjadi raja, sang pati ini segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, Putra Baginda Arif, dan Putri Baginda Nuri. Setelah mereka menangkap, mereka dijebloskan di dalam penjara bawah tanah. Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi, dia sangat marah kepada kakaknya, dan Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.
0: Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara kandungnya ke penjara. Ia mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Dan saat itu pula, Putra Baginda Binaud minta para pembesar istana untuk segera dilantiknya menjadi seorang raja. Kemudian ia bersikap angkuh dan tinggi hati. Untuk kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan untuk membangun istana megah dan diberlakukannya berbagai pungutan pajak.
1: Selain itu, memperdayakan kepada rakyatnya berlakukan sebagai pungutan pajak, pajak hasil bumi, pajak binatang, pajak tanah. Rakyat sangat tersiksa dan selalu mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Binaud yang sangat merugikan rakyat. Nah, dan pada saat itu ada seorang pelayan istana raja yang bernama Bijak. Ia melarikan diri dari istana. Dia melarikan diri ini dengan tujuan membentuk satu pasukan. Pasukan yang dibentuk ini dengan tujuan untuk melawan Raja Binaud. Dengan maksud paling tidak dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya. Nah, pasukan-pasukan ini yang dipimpin oleh Bijak ini, dia mendapat dukungan dari teman-temannya. Dan pada waktu itu banyak para pegawai istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Dan Bijak ini memang sangat cerdik. Di saat pasukan ini sudah terbentuk, dia mempelajari bagaimana mengadakan penyelamatan itu. Dan strategi yang dia atur untuk mengadakan penyerangan ke istana Raja Binaud berkat dengan kepimpinan Bijak dalam pasukan. Dalam sekejap mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Binaud. Mereka membawa melarikan diri ke hutan. Nah, setelah mereka di dalam hutan, Bijak mengatur rencana untuk kembali menyerang ke istana. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sri Baginda Ratu, ia tidak setuju, tidak mau berlumuran darah. Sri Baginda Ratu hanya dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan, apa yang dilakukan oleh Raja Binaud berlaku sebagaimana terhadap rakyatnya. Sang pati yang selalu mendukung keputusan Raja Binaud lama kelamaan juga tidak senang dengan perilaku raja, tapi ia tidak berani melawan kepada Sri Baginda Binaud. Namun pada satu saat tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Gunung meletus dengan sangat dahsyat dan sebagian lahar panas telah meluluh kelentakan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Nah, di saat terjadinya letusan gunung dan lahar sudah mengalir masuk ke lingkungan istana, Raja Binaud kebingungan mencari tempat perlindungan, lari ke sana lari kemari tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemana Raja Binaud lari, dan dia selalu berteriak minta tolong. Teriakan Binaud, lahar panas itu yang mengikuti dia sedikit demi sedikit menempel di kaki Binaud. Kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti berlari. Ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu, baru ia mengingat ibunya. Ia memohon ampun, meminta maaf kepada ibunya karena tidak mampu menahan panasnya lahar dan kaki yang sudah melepuh. Badan-badannya sudah kena dengan lahar. Situ baru dia menyadari bahwa dia tidak akan mengkhianati ibunya. Tapi ucapannya itu tidak didengar oleh ibunya, sehingga dengan perlahan-lahan akhirnya ia meninggal.
0: Jasad Binaud terdampar di sebuah pantai. Seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Dan konon Tanjung itu sering terdengar orang menangis meminta belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat perih. Kini tempat terdamparnya Binaud itu dinamakan Tanjung Menangis. Pendengar, sifat iri, dengki, dan tamak akan membawa celaka dan pembalasan yang setimpal. Karena itulah, jauhilah sifat-sifat tersebut dari bumi Maluku Kieraha. Saya Rima Amurang.

0: Teato, mikir apa ngambil kita petana?
1: Itu kita petana, Kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayowa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayowa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, itu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya, atau ke hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa.

0: Kesempatan bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam wawancara Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang Makai yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batum itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia karak kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya, keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makai yang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makai yang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat baku malawang masalah tanah juga, sama baku malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu pasugo istilahnya, dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri, unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut

Pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kiraha pukul 13.50 menit waktu Indonesia Timur. Menemani suasana istirahat Anda, Sahabat Budaya, Torang masih hadirkan persembahan lagu-lagu hiburan di kesempatan siang ini.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Sahabat budaya masih bersama orang di Prompat RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Nah, informasi berikutnya sahabat budaya masih orang lansir dari laman rri.co.id di mana Perumda Ake Gale catat tunggakan air mencapai 1,6 miliar rupiah. Angka yang cukup fantastis ya sahabat budaya. Nah, Perumda Air Minum PDAM Ake Gale Kota Ternate mencatat total tunggakan tagihan air bersih dari pelanggan mencapai 1,6 miliar rupiah. Tunggakan berasal dari pelanggan masyarakat hingga lembaga dan kantor pemerintahan sejak 2010 hingga Agustus 2026. Direktur Perumda Ake Gale Kota Ternate Firman Mudafarsyah mengatakan total piutang pelanggan yang tercatat ini mencapai 1,6 miliar rupiah. Jadi sejak ia menjabat, ia memeriksa tagihan yang ada dan langsung melakukan pemberitahuan kepada pelanggan yang menunggak agar menyelesaikan kewajiban sesuai kemampuan, salah satunya melalui mekanisme cicilan. Menurutnya, sebagian pelanggan mengalami tunggakan karena membiarkan tagihan selama 1 hingga 2 bulan. Kondisi tersebut kemudian menyebabkan jumlah tunggakan semakin besar. Meski demikian, Perumda Ake Gale masih memberikan toleransi kepada pelanggan, baik masyarakat maupun lembaga pemerintahan. Firman mengatakan pihaknya terus melakukan pendekatan secara persuasif kepada pelanggan agar menyelesaikan kewajiban pembayaran. Berdasarkan data, sebagian pelanggan yang memiliki tunggakan tersebut sudah tidak aktif lagi menggunakan layanan air. Ia menambahkan Perumda Ake Gale terus menghimbau pelanggan melalui media sosial maupun media cetak dan media daring agar membayar tagihan secara rutin. Hal itu penting untuk mencegah akumulasi tunggakan yang pada akhirnya memberatkan pelanggan.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: kasih tuh. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Waktu Indonesia Timur, saatnya Torang bergabung dengan Pro 4 RRI Jakarta mengikuti siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Tetap setia bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Abang Pak, pemerintah menggelar Semarak HUT ke-81 kemerdekaan RI di 40 titik pemukiman padat di Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan perluasan kegiatan dilakukan agar semangat kemerdekaan dapat dirasakan lebih banyak masyarakat. Salah satu kegiatan berlangsung di Malakasari, Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan warga mulai memadati lokasi sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat tadi pagi. Kegiatan diisi jamuan makanan UMKM dan layanan cek kesehatan gratis. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, dimeriahkan tari kolosal harmoni Nusantara. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan tarian tersebut dibawakan ratusan siswa dari 12 sekolah di sekitar IKN sebagai simbol keberagaman budaya Indonesia. Penampilan digelar di Plaza Seremoni setelah upacara pengibaran bendera merah putih. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Bo. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang pendengar Perompat dimanapun Anda berada di hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joriti ya, dari Perompat Jakarta, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Dan hari ini kita kebagian dengan Perompat Makassar ya, di hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Merdeka ya. Kemarin kita udah merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa merasakan juga ya perjuangan-perjuangan para pahlawan pendulu kita untuk memperjuangkan kemerdekaan kita ya, pendengar Perompat ya. Di hari ini ya sudah tersambung juga dengan teman-teman di Perompat Makassar nih, Abang Pop pendengar Perompat ya. Bersama ada Bang Ahmad Kafi di Perompat Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ahmad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Bang Jo.
1: Iya, selamat siang juga. Selamat siang. Ini agak delay ya Bang ya. Kini kita dengarnya.
3: Di situ di sini.
1: Ya. Halo.
2: Halo, ya Bang Jo.
1: Iya, Bang, ini kayaknya kita agak delay ya.
2: Tadi delay, Bang.
1: Iya.
2: Mohon maaf.
1: Siap ya. Enggak apa-apa, mungkin karena kita jaraknya jauh, Jakarta Makassar ya.
2: Iya, betul. Apalagi kan ini kita di dipisahkan oleh lautan
1: kan? Ya Allah, disatukan oleh RRI.
2: Iya dong.
1: Siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa ya?
2: Jadi hari ini kita akan bahas tema mengenai tenun nih. Jadi temanya menenun di layar zaman dalam kearifan warisan rajutan merdeka. Dan narasumbernya hari ini
1: via online ya?
2: Via Zoom.
1: Siap ya, bersama dengan Bapak Dr. Sumarlin ya.
2: Iya, Dr. Sumarlin Rengko, HR, SSMHUM, Akademisi Budaya, dan merupakan dosen sastra daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang, Bapak.
2: Halo, iya. Assalamualaikum.
1: Iya, kayaknya masih di mute ya mic-nya ya.
4: Selamat siang, selamat
1: iya. Merdeka, Bapak. Siap, dah. Oke, nanti iya, ini pendengar Perompat, jadi nanti bisa berinteraksi di nomornya Perompat Jakarta dan juga nomor Perompat Makassar ya. Nomornya Perompat Makassar berapa ya, Bang, kalau boleh disebutin ya?
2: 0811 400 9250.
1: Oke, siap. Nanti bisa menghubungi Perompat Makassar atau Perompat Jakarta ya, Bang Po, pendengar Perompat ya. Dan langsung aja Bang Ahmad Kafi dan juga Bapak Dr. Sumarlin Rengko untuk pembahasan tema kita di hari ini, yaitu menenun di layar zaman dalam kearifan warisan rajutan merdeka. Monggo, silakan Bang Ahmad.
2: Siap. Nah, apa kabar Pak Sumarlin hari ini? Derengko.
4: Iya, sehat-sehat walafiat.
2: Alhamdulillah.
4: Tentunya terima kasih kepada RRI Jakarta, Perompat Jakarta, RRI Makassar yang senantiasa memberikan peluang budaya kepada masyarakat seluruh Indonesia atau dimanapun kita berada.
2: Nah, mengawali perbincangan kita nih, Dayan Rengko, saya mau tahu sedikit sih mengenai tenun, hakikatnya. Nah, Dayan Rengko, bagaimana sih sebenarnya menenun? Tentu bukan sekedar proses membuat kain atau baju semata. Menurut Dayan Rengko sendiri, apa makna mendalam dan hakikat filosofis di balik tradisi menenun itu sendiri?
4: Iya, makna filosofis ya menenun. Ini terkait dengan, pertama tentunya dalam menenun itu ada berlembar-lembar benang, artinya ibaratnya Indonesia adalah kain tenun. Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, terdiri dari berbagai corak, terdiri dari warna, terdiri dari berbagai suku bangsa, terdiri dari bahasa. Jadi ibaratnya Indonesia ini selembar kain sutra khas Sulawesi Selatan, baik khas Bugis, khas Makassar, dan Toraja itu sendiri. Jadi, kalau kita mengibaratkan, Indonesia ini selembar sarung yang tentunya berbeda macam motifnya, berbeda macam warnanya, berbeda macam polanya, mungkin juga berbeda ukurannya.
2: Betul.
4: Seperti itu.
2: Nah, untuk Rajutan Merdeka sendiri nih menyambut HUT RI ke-81. Bagaimana Dayeng Rengko memaknai tradisi menenun sebagai simbol kearifan lokal dalam memperkuat rajutan kemerdekaan dan persatuan bangsa?
4: Iya, sebelum kita tanggal 17 Agustus kan kita turut berduka ya dengan bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Begitu pula informasi dari misalnya dari Aceh, isu-isu perbedaan pendapat, mungkin juga di daerah-daerah lain. Jadi keragaman budaya ini adalah modal kita maju untuk mengisi kemerdekaan tentunya dengan giat pada bidang kita masing-masing. Kita tidak bisa kuat ketika kita masih tercerai-berai. Kita kuat ketika kita saling menyatu ibarat selembar benang. Ayo kita bersama-sama mengisi kemerdekaan ini, keindahan ini, kemajuan bangsa ini dengan tentunya hal-hal yang positif. Seperti yang disampaikan atau yang diberikan oleh RRI Prom 4 Jakarta dan Pro 4 Makassar, bagaimana kita kita tidak bisa, kita wajar itu berbeda, perbedaan itu adalah wajar, lumrah. Kita berbeda, kita beragam, tetapi Indonesia itu adalah satu. Saya pikir seperti itu.
2: Nah, bisa dijelaskan ini sedikit, Dan Rengko, Sutra Bugis Makassar terkenal akan keindahan motif dan warnanya. Bisa dijelaskan ini sedikit, apa makna filosofis yang tersirat dari tenun sutra Lipa Sabe ini, baik dari susunan motif maupun pilihan warnanya?
4: Iya, dari berbagai motif yang ada di Lipa atau sarung sutra Bugis Makassar dan Toraja itu, yang pertama harga diri. Jadi Indonesia adalah ibaratnya bang, harga diri kita. Jadi sebenarnya kain itu menutup badan kita, menutup hal-hal, kalau dalam budaya kita menutup hal-hal yang tidak penting dilihat orang lain, menutup privasi kita. Kalau dalam berbangsa dan bernegara, bagaimana kita menjaga Indonesia? Tentunya dengan menghargai perbedaan itu, menghargai keragaman itu, dan memakai sarung juga itu memakai ada macam-macam motifnya, misalnya motif tentang yang terkait dengan alam, terkait dengan simbol-simbol warna, itu kan masing-masing ada tatanannya. Misalnya simbol untuk masyarakat yang bangsawan berbeda dengan masyarakat biasa. Motif yang dipakai ketika pernikahan adat berbeda dengan motif yang dipakai ketika hari-hari biasa, seperti itu. Jadi ada menempatkan kita pada capaian yang berbeda-beda ya. Misalnya hari ini kita tapi sebenarnya kita sudah bergeser juga ini, bahwa sarung sutra hari ini pun tenun sutra juga banyak corak yang tentunya dipengaruhi sama budaya-budaya lain.
2: Nah, kalau untuk Lipa Sabe sendiri, apakah coraknya berubah atau masih dipertahankan hingga saat ini?
4: Ada yang berubah. Dalam budaya apapun ada yang bertahan dan ada yang bergeser. Yang bertahan itu adalah motifnya tetap ada. Misalnya dalam bahasa Makassar dikenal itu curak lakba atau curak cakdi. Itu masih ada sampai hari ini. Tetapi untuk mesin-mesin tenun itu tidak ada lagi buatan tangan. Bukan tidak ada, mohon maaf. Tidak banyak lagi penenun atau perempuan-perempuan yang menenun hari ini. Tidak banyak, saya pikir sudah tidak banyak. Tentunya sekarang dengan mesin-mesin yang sudah canggih, ya, sudah modern.
2: Nah, di era digital saat ini, Derengko, yang serba cepat, apakah tradisi menenun masih bisa dikatakan relevan? Dan mungkin Derengko bisa menjelaskan bagaimana cara untuk menjaga agar warisan budaya ini tetap berdaya pikat bagi generasi muda.
4: Yang namanya seni itu mengalami mengikuti perkembangan zaman ya. Lipasannya adalah seni, karya budaya. Budaya itu adalah ruangnya kita hidup. Lipasannya tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat. Setiap hari kita menemukan pesta pernikahan. Setiap hari kita menemukan ritual-ritual tertentu, ritual-ritual masyarakat. Dan ritual-ritual itu memakai lipasannya. Itu memang tidak bisa digantikan di dalam tradisi itu. Karena itu adalah, kembali tadi, Lipa Sabe itu adalah harga dirinya masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat suku Makassar, masyarakat suku Bugis, masyarakat suku Toraja. Bahkan di daerah lain juga, misalnya dikenal dengan ulos, kain ulos, di budaya Nusa Tenggara Timur juga ada sarungnya juga, di di apa namanya di Minangkabau juga terkenal dengan sarungnya, ada sarung songket dan lain-lain. Jadi pada dasarnya lipa itu tidak bisa dipandang sebelah mata bahwa lipa itu akan hilang, tidak seperti itu. Saya kira akan bertahan. Bagaimana mempertahankannya? Saya kira pemerintah sudah ada Kementerian Pariwisatanya, Kementerian yang membidani ekonomi kreatif ya, saya kira sudah ada. Kemudian kegiatan-kegiatan Kementerian Kebudayaan juga sangat banyak yang revitalisasi kain-kain Nusantara seperti itu.
2: Nah, sejauh ini terkait program dari Kementerian Pariwisata sendiri, mungkin juga dari Kementerian Budaya, apakah program-programnya ini sudah apa ya, sudah tepat sasaran menurut Den Rengko dalam mempertahankan agar warisan budaya ini tetap ada dan bisa menarik minat Gen Z sekarang?
4: Oh ya, khusus di Sulawesi Selatan, tepat sasaran karena di setiap Sulawesi Selatan tahun 2026 ya, itu jadi tuan rumah pelaksanaan itu terkait Dekanas Day ya, kita tuan rumah di Sulawesi Selatan, indikatornya sudah masih sangat relevan seperti itu. Anak muda, saya kira ada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi juga ada prodi-prodi yang khusus mengkaji terkait kain. Dan terlepas dari itu juga itu ada kan prodi-prodi misalnya tata busana, mode. Saya kira itu pemilihan Ratu Kecantikan Sejagat juga memperkenalkan kain Nusantara kita ya. Saya kira kemajuan zaman ini tetap relevan dengan kondisi secara global.
2: Namun sejauh ini sebagai akademisi Den Rengko, apa yang terjadi saat ini untuk para penenun? Maksudnya tantangan yang terjadi saat ini bagi para penenun di Sulawesi Selatan khususnya?
4: Menurut saya tantangannya ini kan hampir semua kegiatan-kegiatan kita, ranah hidup kita itu dikerjakan dengan digital, dikerjakan dengan robot. Sementara kain sutra pada dasarnya dikerjakan dengan handmade, buatan tangan. Itu apa pertanyaan ketika ada orang bertanya, apakah sarung sutra bisa dikerjakan dengan mesin? Tentunya iya, tetapi berbeda mutunya antara sarung buatan tangan dengan
2: mesin.
4: Mesin berbeda, ya berbeda. Kualitasnya juga berbeda. Nah, makanya, dan memang mahal. Buatan tangan itu mahal dibandingkan dengan buatan mesin. Tantangannya itu, karena semua kegiatan kita, aktivitas kita itu dekat dengan teknologi. Ketika kita sandingkan dengan sarung buatan tangan itu, jelaslah mesin bisa mencetak beratus-ratus lembar sehari, sementara buatan tangan belum tentu selesai dalam satu bulan, apalagi satu minggu. Seperti itu tantangannya.
2: Iya, makanya harganya lipasab ini agak-agak lumayan ya, Den Rengko?
4: Iya, karena kan saya pikir lumayan, karena kan masyarakat Indonesia itu masyarakat yang menghargai seni. Paham bahwa seni itu tercipta tidak serta-merta bahwa kita tatap langsung jadi karya. Seni itu memang tercipta dengan kasih sayang, tercipta dengan keindahan. Makanya keindahan itu mahal, tapi maka tidak ternilai, tidak bisa dinilai dengan mata uang apapun kalau terkait karya seni itu nilainya, hakikatnya di situ. Itu adalah karya, itu tidak bisa disandingkan misalnya karya karya mobil ini harganya 300 juta, tidak bisa dikatakan itu mobil lebih mahal dari Lipasabe. Lipasabe bisa saja satu kotak Lipasabe, itu tidak ternilai gitu.
2: Ini saya penasaran Den Rengko sebenarnya mengenai penenunnya. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri, tentunya Den Rengko sebagai akademisi dan juga budayawan pernah mengunjungi tempat-tempat penenun. Nah, untuk di Sulawesi Selatan bagaimana Den Rengko? Ada di mana saja ini penenun-penenun yang masih tradisional?
4: Di Kabupaten Goa itu dikenal ada 3 daerah. Saya mengikuti kegiatannya tahun sebelum pandemi, mohon maaf saya lupa tahunnya, satu di Kecamatan Bontomaranu, satu di Kecamatan Palangga di Sataeng. Itu terkenal memang dengan karya seninya, terselain karya besi atau senjata tradisionalnya. yang terakhir itu di Bontonogo, Kabupaten Goa. Kalau di Sulawesi Selatan, tingkat Sulawesi Selatan itu yang terkenal itu kan Sarustra Sengkang, tetapi di daerah daerah juga ada kain. Di Bulukumba juga dengan kain kajang juga ada, sampai saat ini masih dikembangkan, masih dipakai oleh masyarakat kajang dan pemilik budaya di sana. Termasuk sarung toraja juga masih ada, seperti itu. Jadi di Sulawesi Selatan ini pada dasarnya setiap daerah memiliki kain. Cuma tadi itu pertanyaannya tadi Pak, bahwa bagaimana diturunkan keterampilan ini ke generasi selanjutnya itu sangat berat, sangat berat. Ibarat dalam budaya bahasa daerah saja belum tentu anak kita bisa berbahasa Makassar, belum tentu anak kita bisa berbahasa Bugis, belum tentu anak kita bisa berbahasa Toraja. Tapi bagaimana kita mempertahankan sikap bahasa daerah kita ada di rumah minimal seperti itu.
2: Baik. Bagaimana Bang Jo? Kita putar lagu dulu nih atau kita buka line telepon nih?
1: Kita istirahat dulu aja nanti. Itu udah sekilas ya sebagian ya pertanyaan dari pembahasan kita di hari ini ya. Pendengar Perompat ya nanti bisa berinteraksi ke nomornya Perompat Makassar atau Perompat Jakarta. Mungkin ada yang mau ditanya nih sama narasumber kita, boleh ya Bang ya nanti ya. Nanti kita jeda dulu satu lagu ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, kembali lagi di siang hari ini, di siaran berjaringan kita di Perempat Network bersama Perempat Makassar. Bang Ahmad Kafi, sudah ada telepon gak di sana?
2: Belum ada telepon sih, belum Bang ada. Jo, cuma ada pesan nih ya, yang dari Jogja.
1: Boleh.
2: Dari Mas Haris Prasetya Effendi.
1: Oh, dua-duanya ya, dia kirim ke Jakarta juga ya. Boleh langsung ke intinya aja, soal panjang kayaknya ya.
2: Panjang banget.
1: Langsung ke intinya aja mungkin.
2: Gimana sih perbedaan sistem menenun tradisional antara masyarakat adat Bugis, Toraja, dan masyarakat adat lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan?
1: Okay.
2: Bagaimana itu? Mungkin Dan Rengko bisa menjawab ini pertanyaannya Mas Haris nih dari Yogyakarta.
3: Iya. Iya, mulai dari Kabupaten Bulukumba di Kecamatan Kajang ya, yang terkenal dengan suku, sebenarnya bukan suku Kajang, pada dasarnya bukan sukunya, masih suku Makassar. Bahasanya itu masih bahasa Makassar. Itu dia salah satu ciri khas itu warna hitam, tetapi sebenarnya warna putih tua ya, sama dengan bajunya Bang Jo. Sebenarnya putih hitam ya, itu yang terkenal. Ya, hitam seperti bajunya Bang Jo, warna biru tua. Itu caranya, dia hanya satu warna tanpa motif. Satu warna. Caranya menenun pada dasarnya sama, buatan tangan semua, tapi yang membedakan itu motif berbeda-beda dan variasi-variasi.
1: Motifnya.
3: Khasnya. Kalau di Lipasa masyarakat Goa itu yang terkenal itu Lipasa curak laba. Curak itu motif, laba itu lebar. Jadi pada dasarnya curak laba itu ada di Makassar, khususnya di Kabupaten Goa, itu masih ada sampai sekarang. Cuman tinggal tiga data tahun sebelum pandemi, saya lupa tahun berapa saya punya kegiatan di Sungguh Binasa Kabupaten Goa. Tinggal tiga pengrajinnya dari catatan dinas tenaga kerja ya. Dinas tenaga kerja pada saat itu tinggal tiga.
1: Berarti sedikit sekali ya, Dayeng ya.
3: Ada tinggal tiga di Kecamatan Palangka, di Kecamatan Bontomaranu, dan Kecamatan Botonompo. Begitu pula di Kabupaten Wajo masih ada, tetapi yang paling banyak berada di masyarakat. Ini bukan caranya menenun ya, pada dasarnya hampir sama ya. Buatan tangan itu mesin-mesin tenun di Sulawesi Selatan pada dasarnya sama, tetapi yang membedakan adalah jenisnya. Kalau di Toraja itu sangat khas juga. Di Toraja sarungnya itu kebanyakan berwarna gelap hitam. Itu kan terkait dengan kenapa warna hitam? Mengapa warna hitam? Karena itu kan budaya Toraja itu sangat menjunjung tinggi, sangat menjaga, sangat mewarisi kegiatan-kegiatan tradisi kematian. Bukannya itu dipakai seperti itu. Demikian pula kenapa corak-coraknya atau warna-warnanya, permainan warnanya, sarung sutra Bugis Lipasa memang kasar, kenapa terang? Karena memang umumnya dipakai pada saat acara-acara bahagia ya, misalnya pernikahan, lamaran,

0: Abang Ahmad
1: iya, sudah ada telepon yang masuk ini.
0: Boleh kita angkat dulu di sana.
1: Oke.
0: Halo, wah kok terputus tuh kayaknya.
1: Terputus.
0: Boleh kita angkat dari Jakarta ya, Bang ya.
1: Ya.
0: Halo, Prompa, assalamualaikum. Halo, Prompa, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Bang Jojo. Selamat siang.
0: Siang, siang Ica. Boleh silakan Ica langsung, Cak.
2: Mau nanya sama Bang Kavi ya?
0: Iya, Bang Kavi sama Dadaeng.
2: Bang Kavi salam kenal ya?
1: Iya, salam kenal juga.
2: Ica mau nanya dong sama Bapak siapa tadi?
0: Mau nanya ada itu... Daeng Sumarlin, Rengko.
2: Oh iya.
0: Iya, silakan Cak.
2: Mau nanyain apakah ada gitu ya. Bang Kavi bedanya kain tenun yang disengkang ya sama kain tenun yang di Makassar gitu. Terus apa bedanya kain tenun apa namanya?
0: Apa tuh, Cak?
2: Kain tenun itu loh. Di pasar B sama kain songket. Di pasar B persengkangnya.
0: Oke. Coba boleh diulang lagi, Cak? Diulang kembali.
2: Apa?
0: Diulang kembali pertanyaannya.
2: Tidak lupa tadi.
0: Lah, gimana?
2: Apa bedanya? Apakah ada bedanya kain tenun yang disengkang sama kain tenun yang di Makassar?
0: Oke.
2: Ada juga bedanya tuh kain songket sama kain tenun.
1: Lipas Sabe.
0: Oke, siap.
2: Oke, makasih Bang Jojo, Bang Kavi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Boleh silakan Daeng direspon.
3: Iya, saya kurang tahu kalau bagaimana pemakaian budaya kain songket secara ilmu, secara akademik saya kurang paham untuk bagaimana pemakaiannya untuk kain songket. Tetapi pada dasarnya budaya sarung, budaya kain, budaya busana di Nusantara itu mirip lah. Kalau di Sulawesi Selatan, kainnya terutama Bugis dan Makassar itu setiap itu mencirikan siapa akan memakainya. Siapa yang akan memakainya? Misalnya ke keluarga raja, biasanya itu kalau keluarga bangsawan itu berwarna merah, warna merah. Betul pula ketika berwarna ungu, ini sebenarnya ungu ini biasanya dipakai untuk istri-istri yang sudah janda ya, tetapi saya kurang tahu apakah budaya ini budaya menyebar ketika ungu itu ada warna janda. Tapi terlepas dari itu, masih ada argumen di masyarakat. Kemarin pada saat hari kemerdekaan ada celoteh di belakang, maaf saya tidak memakai sarung sutra warna ungu karena itu dipakai oleh warna janda. Tapi hasil penelitian saya kurang paham terkait itu, terkait justifikasi itu. Tapi intinya memang dalam sarung itu motifnya itu berbeda. Misalnya warna hijau itu ada warna yang khusus dipakai warna gadis, ada yang dipakai warna tua, ada yang warna yang dipakai untuk pengasuh anak atau yang bukan darah bangsawan seperti itu. Jadi perbedaan dengan songket secara budaya, songket saya kurang paham gimana pemakaiannya secara budayanya, tetapi pada dasarnya saya pikir sama ya perbedaan motifnya. Kalau motif songket mungkin juga dipengaruhi sama alam, mungkin juga dipengaruhi sama status sosial, mungkin juga dipengaruhi sama kondisi budayanya setempat ya. Karena contoh tadi saya katakan kain Toraja berbeda dengan kain Bugis, apa sarung Bugis, sarung Makassar berbeda dengan sarung daerah lain, karena itu terkait juga dengan kondisi sosial masyarakat pemiliknya.
0: Oke, siap deh kalau gitu. Bang,
3: itu dipengaruhi karena kondisi sosial atau kondisi budaya masyarakat.
1: Baik.
0: Bang, seperti sudah ada telepon yang masuk di sana, boleh kita angkat ya.
1: Baik. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum.
1: Dengan siapa di mana?
0: Ada Bang Eko di Bandar Lampung.
1: Oh, Bang Eko.
0: Boleh silakan Bang Eko. Bang Edo.
4: Assalamualaikum Bang Jo.
0: Iya, waalaikumsalam Bang Edo.
4: Terima kasih. Pertanyaan nih, kan sekarang ini kan yang bertenun tuh udah berkurang ya, kalau yang untuk tradisional ya, kalau buatan tangan. Nah, saya tanyakan, apakah di sana dari dinasnya sendiri mengeluarkan kayak untuk mengerjakan anak sama kita bahkan anak-anak kecil itu kan harus ya bang ya diajarkan biar tidak

0: karena kalau tidak diturunkan kepada anaknya pasti bakalan hilang dengan kuasa non tradisional. Apakah ada bantuan dari dinasnya sendiri untuk latihan itu, Pak? Nah, yang kedua, apakah apa saja sih yang harus dijaga untuk biar tenunan kita awet atau warnanya awet? Itu aja deh.
1: Perawatannya ya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya pun. Bang Edo, silakan. Baik, direspon. Daeng, boleh silakan.
2: Bisa diulangi pertanyaan saya kurang dengar tadi, Bang. Bang Jo.
1: Iya, iya. Boleh silakan Bang Afi.
3: Jadi yang ditanyakan tadi sama Bang Edo tuh gimana sih cara merawat agar warna dari lipat sabe ini tidak pudar. Kemudian apakah dari dinas terkait di Sulawesi Selatan ini
1: ada pelatihan-pelatihan,
3: bantuan pelatihan begitu
1: untuk anak muda untuk belajar menenun seperti itu.
2: Ya, pelatihan saya kira di tiap kabupaten di Sulawesi Selatan ada Dekranasda, itu kegiatan-kegiatan Dekranasda itu. Kemudian di kegiatan Kementerian Kebudayaan juga salah satu yang dilestarikan itu ada kain nusantara, ada memang temanya kain nusantara. Walaupun tidak begitu merata ya kegiatan-kegiatan pameran, misalnya pameran kain-kain tradisional, tapi saya pikir ada kegiatan-kegiatan di Kementerian Kebudayaan dalam hal ini fasilitasi pemajuan kebudayaan di tiap provinsi atau di setiap kantor balai pelestarian kebudayaan Kementerian Kebudayaan setempat. Ada isu-isunya, ada isu-isu yang dibawa terkait kain. Kemudian pelatihan di setiap kabupaten, saya kira ada kegiatan-kegiatannya seperti itu. Tadi dari awal saya sudah sampaikan kepada pendengar bahwa tahun ini Sulawesi Selatan jadi tuan rumah atau penyelenggara pertemuan ekonomi kreatif yang terkait, salah satunya terkait dengan kain sutra. Bahkan saya membaca dan menyaksikan di media sosial yang dipromosikan Nusantara, salah satu promosi produk Nusantara disampaikan oleh kegiatan Putri Ratu Kecantikan Sejagat itu adalah kain. Iya. Kemarin saya kira juga waktu di Istana Negara, para petinggi negara, undangan juga dan tamu undangan juga memakai berbagai macam kain nusantara. Di setiap daerah termasuk di Universitas Hasanuddin, di undangan tertera bagaimana melestarikan pakaian-pakaian adat tentunya yang terkait dengan kain ya. Itu dengan kita dihimbau memakai baju-baju adat di lingkup Universitas Hasanuddin. Saya kira seperti ini juga salah satu bentuk pelestarian atau wujud bagaimana mencintai kita, kebudayaan kita di momen-momen 17 Agustus di suasana merdeka ini. Terus bagaimana melestarikan warna? Melestarikan warna itu memang pada saat dicuci itu tidak sembarang dicuci ya. Hindari kain sutra itu dicuci dengan mesin. Jadi kainnya Bang Jo, kain sutranya istrinya Bang Jo di rumah, tak usah dicuci dengan mesin cuci ya. Dibilas saja dengan busa sabun yang tidak terlalu kental. Kemudian kalau orang-orang dulu itu tidak dipanas, tidak dijemur, tetapi diangin-anginkan di suhu ruang seperti itu yang tanpa langsung sinar matahari cerah, terik, kemudian dikasih pemberat supaya tidak berkerut benang-benang sutra yang ada pada kain itu. Kalau masyarakat desa tertentu itu diberikan atau dikasih halu ya, halu penumbuk itu sebagai pemberatnya supaya tetap cantik atau tetap lurus kain-kainnya itu atau benang rajutan benang-benang yang dipakai atau batunya selalu itu.
1: Oke. Bang Kavi, ini udah ada pertanyaan dari Beli Arya Astra di Bali yang kirim WhatsApp. Mau nanya apakah generasi muda sudah banyak yang terjun ke bidang kain tenun, katanya seperti itu. Dan juga mungkin ini tambahan juga dari saya ya, Daeng ya. Kan tadi Daeng juga sebutin atau juga mention untuk di sana untuk pembuatan tenun sudah pakai mesin. Nah, ini yang bedain ya. Untuk mesinnya ini apakah mesin digital, terus juga kainnya kan kalau songket kan harus ada proses masuk-masukin benang seperti itu. Nah, itu gimana itu? Apa namanya untuk mesinnya gitu aja sih. silakan Dai.
2: Yang pernah saya lihat di Kabupaten Wajo itu sudah digital juga, sudah digital, tetapi ada juga tempat yang masih sangat manual, mempekerjakan belasan penrajin, dan memang sangat masih buat tantangan seperti itu. Yang digital itu tidak digital, tidak begitu digital, tetapi sudah alat mesin yang masih semi digital lah seperti itu. Misalnya di Wajo, di Sengkang itu ada beberapa pengrajin, itu masih sangat intens saat ini apa membuat kain tenun itu dengan tangan. Pekerjaan banyak orang, lebih dari mungkin puluhan ya, itu mesin-mesin buatan tangan itu. Bukan maaf, alat-alat tenun yang bukan mesin itu masih banyak kalau di Sengkang. Di daerah tertentu juga masih ada, mungkin di Sopeng ada.
1: Iya, kalau
2: di Maros juga ada saya pikir, di Boni.
1: Kalau ayah liputan di Sumatera Utara kan itu ada tuh orang yang bikin ulos tuh pakai alat juga tuh, tapi yang masih tradisional pakai kayu gitu. Jadi kalau ini yang udah semi digital gitu ya, Daeng, kalau di sana ya.
2: Ada yang masih murni buatan tangan. Itu tadi misalnya di Kajang, di Kabupaten Bulukumba, termasuk di Goa murni buatan tangan. Di Sengkang juga masih ada buatan tangan, tetapi ada juga buatan mesin.
1: Iya,
2: karena yang di toko-toko yang dijual itu kebanyakan kain sutra yang biasa dipakai orang-orang itu buatan mesin ya. Iya. Jelas berbeda. Dari sisi kualitas memang buatan tangan itu sangat khas dan lebih mahal harganya dibandingkan dengan buatan mesin.
3: Baik, dari Rengko ini saya mau tahu sedikit ini mengenai makna simbolik di balik motif balok tetong dan balok reni. Karena ini saya baca-baca tadi ini sedikit mengenai motif balok tetong dan balok reni. Bisa dijelaskan sedikit makna simboliknya ini, dan Rengko?
2: Ya, pada dasarnya semua motif-motif di sarung, pada sarung Sulawesi Selatan itu adalah pertama menghargai, itu adalah relasi sosial. Relasi sosial. Maksudnya adalah di dalam selembar sarung itu tercermin bagaimana hubungan antara suami dan istri. Bagaimana hubungan antar masyarakat dengan warga yang lain. Itu sebenarnya saling bentuk penghargaan, saling menghargai, saling menutup. Ketika orang jelek jangan diceritai kejelekannya seperti itu. Saling menghargailah seperti itu. Karena sarung pada dasarnya menutupi badan. Seperti itu sebenarnya adalah maknanya disampaikan di sini adalah menghargai perbedaan, menghargai kekurangan, dan tentunya juga ada relasi sosial. Misalnya sarung ini membedakan mana yang keluarga bangsawan, mana yang bukan bangsawan. Seperti itu. Tapi itu sekarang sudah bergeser, saya kira seperti itu. Siapa Bang Jo juga kalau membeli sarung, bebas juga warna apapun mau dibeli hari ini. Tetapi maknanya adalah ketika sarung itu dipakai adalah itu menandakan bahwa simbol keanggungan, kehormatan bagi masyarakat Bugis, masyarakat Makassar, atau masyarakat Toraja.
3: Nah, kalau tenun Toraja ini, dan Rengko, bagaimana maknanya untuk motif tenun Toraja?
2: Ya, itu saya sudah sampaikan di dari awal juga tadi bahwa sarung Toraja itu terkait dengan budaya kesehariannya masyarakat Toraja. Umumnya sarung Toraja itu berwarna hitam. Mengapa berwarna hitam? Karena masyarakat Toraja itu sangat menghargai kematian leluhurnya, sangat menghargai ritual kematiannya. Entah karambu solo, karambu tungkat, dan lain-lain. Banyak sekali rentetan masyarakat Toraja itu yang terkait dengan kematian. Bayangkan, orang Toraja meninggal bisa memotong ratusan kerbau. Di antara yang datang itu pasti memakai sarung Toraja. Itu. Jadi kenapa warna hitam? Karena itu dengan terkait dengan duka cita. Jadi orang Toraja menghargai dukanya. Seperti itu. Mengapa menghargai? Bentuk penghargaan kepada orang tua. Itu lagi-lagi relasi sosial. Bahwa di dalam sarung itu tercermin relasi sosial. Itu bentuk menghargai kepada kedua orang tua kita. Sekarang misalnya karakter anak-anak atau generasi hari ini kan tetap diajarkan di sekolah bagaimana berhadapan dengan orang tua, bagaimana berhadapan dengan sesama teman, bagaimana berhadapan dengan guru. Orang Toraja jauh sebelumnya sudah menghargai relasi sosialnya. Lewat apa? Lewat sarung. Lewat apa? Lewat budayanya. Begitu pula budaya-budaya yang lain. Saya pikir di kain songket juga Saya kira seperti itu juga. Di kain Bali juga demikian. Di kain Sasak Lombok juga demikian. Di kain Papua juga demikian. Di kain Aceh, kain Lampung juga semua memiliki kain itu untuk menghargai sebagai bentuk relasi sosial. Di kain Jawa juga demikian. Di kain Sunda juga demikian. Madura juga. Itu sebagai bentuk relasi sosial. Ada di setelah pakaian itu mengajarkan bahwa kita tidak sendiri. Ada Bang Jo di Jakarta, ada saya di Taman Andre Kampus Unas, ada Abang juga di RRI Makassar Jalan Tubulane. Seperti itu. Jadi relasi sosial itu yang tercermin, itu maknanya yang paling dekat dengan kita.
3: Oke. Nah, gimana Bang Jo? Ada penelpon atau pertanyaan ini nih?
1: Tadi yang Beli Arya belum direspon ya. Mau nanya apakah generasi muda di sana sudah ada yang terjun nih untuk menenun gitu, Daeng?
2: Iya. Iya. Saya kurang dengar.
1: Di sana, di sana sudah adakah generasi muda yang mulai terjun untuk mau menenun gitu, Daeng?
2: Dari generasi muda. Ada, saya kira ada. Iya, tapi itu kan tidak seperti mau terjun memakai komputer kan, tidak seperti itu. Saya kira ada di setiap kabupaten ada. Daerah binaannya, di Sopeng ada, di Goa ada, di Maros ada, saya pikir juga di Takalar juga. Sehari ini ekonomi misalnya yang terkenal dengan pembuatan songkoknya, songkok khas penutup kepalanya itu ada. Jadi saya kira ada di tiap daerah kabupaten, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan, saya kira ada.
1: Oke, siap.
2: Ada pelatihan-pelatihan.
1: Dan memang sudah ada dibuat pelatihan-pelatihan seperti itu ya, Daeng ya?
2: Ada. Okay. Di Goa ada pelatihan seperti itu memang.
1: Oke, siap. Karena kan kalau Ayah sempat latihan sempat liputan waktu Ayah masih di Sumatera Utara nih, di Danau Toba nih, Bang Kavi sama Daeng. Dan itu juga anak mudanya, karena kan di sana masih relatif banyak ya pembuat ulos gitu ya. Dan anak mudanya juga orang tuanya ngajarin ke anaknya seperti itu, masih ada gitu, diajarin tuh cara mengulos begitu deh. Jadi di samping ada pelatihan juga dari dinas, di situ orang tuanya karena memang
3: yang membimbing ya.
1: Membimbing seperti itu. Siapa, apakah sudah ada telepon lagi di sana, Bang Gavi?
3: Belum ada sih.
1: Belum ada.
3: Bang Jo. Okay. Cuma ini aku mau nanya nih ke Den Rengko nih. Apa sih Den Rengko yang mesti dibenahi atau oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat ini mengenai tema kita hari ini? Apa yang mesti dibenahi ini, Den Rengko?
2: Yang paling dekat itu ruang-ruang kebudayaan lah selalu dibuka. Apa yang didukung oleh RRI, begitu pula dengan daerah, pemangku kebijakan di tingkat pemerintahan, diberikan ruang-ruang budaya, bukan cuma sarung, tapi mungkin masih banyak produk-produk budaya yang tidak dikenal di Nusantara ini, misalnya budaya kuliner kah, budaya sastra kah, budaya pengetahuan-pengetahuan lokal masyarakat lain, misalnya bagaimana misalnya mitigasi bencana. Di daerah lain itu kan banyak mitigasi bencana berbasis budaya lokal, itu mesti juga dikabarkan kepada generasi kita ya. Misalnya bagaimana menghargai air juga penting, itu juga bagaimana mencintai air juga, itu terkait dengan ekologi, itu mesti juga, itu kan termasuk budaya juga. Tidak ada budaya yang bisa jadi tanpa air. Saya kira membuat sarung juga tanpa air itu juga yang perlu dibenahi. Banyak, saya pikir banyak hal ya yang terkait yang dibenahi, termasuk pendidikan yang di dalamnya ada kurikulum tentang kain khusus ya, membahas tentang kain. Jadi bukan, ini sinergi luar biasa lewat RRI ini, mudah-mudahan pemangku kebijakan memberikan ruang-ruang budaya lagi yang lebih luas. Misalnya paling tidak di misalnya muatan pelajaran bahasa Indonesia ada karya sastra yang terkait dengan kain, saya kira ada itu dimunculkan di ranah-ranah pendidikan, atau mungkin di setiap, kalau di hotel kan ada memang ya, ada memang hiasan-hiasan yang terkait dengan kain di perbankan juga, saya lihat juga itu ada beberapa bank di Makassar dan sekitarnya itu, ada memang variasi-variasi hiasan yang terkait dengan kain, seperti itu. Mungkin juga di misalnya pakaian seragamnya pegawai-pegawai, walaupun ada batik setiap hari tertentu, tapi bagaimana kita memakai juga kain-kain lokal kita masing-masing lebih dimasifkan lagi supaya menjaga kelestarian budaya busana kita, budaya kain kita, budaya tenun kita. Itu yang perlu ditingkatkan.
3: Gimana Bang Jo?
1: Oke deh, ini karena sudah menit 55 juga nih Bang Kavi, ini mungkin bisa langsung ke closing statement ya dari pemaparan kita di hari ini dari Daeng. Silakan.
3: Silakan Daeng Rengko, closing statementnya.
2: Terima kasih kepada RRI selalu memberikan ruang budaya. Terima kasih juga kepada tentunya kepada RRI Jakarta ya, dari Pramakasar. Mudah-mudahan ke depannya Sinergi tetap berjalan dengan baik. Alam kemerdekaan ini tetap damai sebagaimana ketika kain itu dipakai. Kita senantiasa saling menjaga harga diri kita berbangsa dan bernegara. Kita saling menjaga yang rapuh, mari kita bersama-sama menguatkan di dalam kain Indonesia kita. Yang tercerai berai benangnya, mari kita menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sebagaimana dalam selembar kain. Terima kasih RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Dae.
3: Terima kasih Dan Rengko. Iya.
1: Terima kasih juga buat Bang, Bang Kavi ya untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di cerita di hari ini ya pendengar Perompak bisa menambah kecintaan kita sama budaya di Indonesia, khususnya kain ya. Karena di Indonesia tuh punya banyak banget macam-macam kain ya.
3: Kain.
1: Sekali lagi terima kasih Dae. Terima kasih juga buat Bang Ahmad Kavi untuk pertemuan kita di episode ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Sama-sama.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Perompak Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
5: Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar.

Nusantara.

0: torang badangdut. Dangdut torang punya.
1: Torang badangdut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya Torang Bawa Dapa lagi di Torang Badangdut edisi hari ini sahabat budaya Selasa 18 Agustus 2026. Rima tunggu atensinya. Sore ini sahabat budaya bisa di 082195266695 Toram PWA juga sok ase aktif, bisa di 085398533951. Rima tunggu atensinya di kesempatan sore hari ini ya. Toram telepon PSTN yang di 0921312618 belum bisa Toram kasih aktif ya. Jadi dua line telepon itu bisa sahabat budaya hubungi untuk request lagu juga kirim-kirim salam.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

95,1 FM Sahabat Budaya, masih bersama Torang di Perempat RRI Ternate dalam program Torang Badangdut. Saat ini di Jalan Sultan Hairun sedang rame-ramenya ya dengan adik-adik kita yang hari ini karnaval dari TK seluruh kota Ternate. Aduh, cantik-cantik, ganteng-ganteng ya, yang sore hari ini ikut karnaval. Ada yang pakai baju dokter, ada yang pakai baju polisi, baju tentara, baju pilot, baju pramugari, baju tradisional. Pokoknya cantik-cantik dan ganteng-ganteng semua ya. Oke sahabat budaya yang ingin bergabung, Rima masih tunggu atensinya sore ini ya. Tapi mohon maaf untuk Torang PLN telepon yang 3126518 itu belum bisa kasih aktif ya. Yang bisa bergabung cuma di GSM 0821-9526-6695. Semoga juga bisa terhubung, dan Torang PWA. Yang mau kirim chat juga bisa, yang mau telepon lewat telepon WA juga boleh. Rima masih tunggu atensinya di sore hari ini.

memiliki beragam suku. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan beraneka budaya, Indonesia memiliki banyak jenis tarian daerah. Ada tari Jaipong di Jawa Barat. Ada tari Kecap dari Bali. Ada tari Piring dari Sumatera Barat. Dan tari Cakalele dari Maluku Utara. Berjuta tarian indah ada di Indonesia.

0: 95,1 FM Sahabat Budaya. Terima kasih masih bersama Torang di program Torang Badangdut. So ada yang bergabung, coba Torang Tarima dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Rima.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Farida?
1: Kabar alhamdulillah sehat baik. Okay. Terang badangdut, dangdut terang punya.
0: Tomor baku apa lagi ya di telepon WA ini ya?
1: Iya Mbak Rima, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bu Farida, juga sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat baik, cuaca wow terik sekali di sini.
0: Wow, silau men.
1: Gitu ya. Iya. Di Ternate
0: sama biasanya ya.
1: Iya.
0: Silaunya menyengat begitu sekali, tapi tetap disyukuri lah iya ya.
1: Oh. Mbak Rima mau request lagu
0: iya,
1: ya?
0: Iya, lagu apa?
1: Lagunya dari siapa ya lagunya?
0: Dari siapa?
1: Dari Cinta Luar Biasa judulnya ya.
0: Cinta Luar Biasa. Ya? Oh versi dangdutnya ya?
1: Iya versi dangdut ya. Cinta Luar Biasa.
0: Cinta Luar Biasa. Oke versi dangdut ya. Iya. Punya Andes
1: Kamaleng. Iya versi
0: dangdutnya
1: ya. Karena juga versi popnya, tapi yang Bu Barda minta versi dangdut ya.
0: Ini yang nyanyi Dede April sama Ageng gitu?
1: Oh iya, yang itu.
0: Oke, sip. Salam-salamnya silahkan.
1: Iya, mau kirim salam buat Ciguria di Jakarta. Ada Ayu di Masoi sana, ada Bang Yono, sama Abang Atus, Mama Indah. Ada Purnama Sari, ada Sari, ada Ica di Bone. Ada Ibu Ila, Ibu Nurmin, Pak Mustafa, Pak Sugiono, Ko Ama Ko Ai, Ko Buce, ada Pak Tahir, Bang Din, Bang Ipin, Putra Kampis, ada Pak Yadi, Pak Leo, Pak Yasin, Pak Andi di Batam, Pak Andi di Bacan, ada siapa lagi ya, Pak Junaedi di Ambon, Pak Nasrun, Bintang Pratama, ada Bunda El, Pak Bejo, ada Bang Yamin ya. Bang Yamin jarang gabung yang dari Gorontalo ya.
0: Iya.
1: Ada juga Pak Mustafa, iya teman-teman kita yang ya sudah pada nggak gabung lagi. Ada Ibu Ida ya, Ibu Ustazah ya. Ada Mama Indah, semua-semuanya ya yang lagi pantau di acara Terang Badangdut. Salam sehat, salam kompak selalu. Mbak Rima, terima kasih. Sekali
0: sama-sama.
1: Merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farida di Palu atensinya sore ini. Yang mau bergabung Rima masih tunggu lagi untuk Sahabat Budaya sore ini. Bisa bergabung ya di telepon WA kita.

0: Sahabat budaya kecil-kecil cabai rawit ya, Dede April ini dari suaranya saja menggelegar ya. Oke, yang mau bergabung telepon GSM Suri Makassar aktif ya. Bung Din boleh bergabung ya. Ini tadi karena ada sedikit gangguan, sekarang sudah diperbaiki. Insya Allah sujadi ya. Toran terima dulu karena tadi telepon WA yang berbunyi kamuka, jadi toran terima kamuka ya. Halo, torang badangdut.
1: Halo, dan di terambungnya. Assalamualaikum, Kak Karima.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mancia ake gale, habar dokasa.
1: Alhamdulillah, habar sehat-sehat batan.
0: Oh, sehat-sehat eh. Si ngon goloko age.
1: Iya, tego-tego.
0: Tego-tego, oke teh se koisinanga.
1: Jo,
0: mancia wajah terbaik. Mama Indah mau dengar lagu apa nih? Suara putus-putus ini. Oke, ini dokasane, voice uane.
1: Halo Kak Karima.
0: Iya halo. Lagu
1: Aca,
0: apa?
1: Aca
0: nehi. Oke, tong semua jadi orang India sudah. Aca nehi. Salam Mama Indah, silahkan.
1: Oke, salam buat semua.

0: Ada Bang Otis, ada Mama Ida di seputaran Teloko. Terus ada Putra Perumnas. Ini juga ada Akademi Liaro, Mbak Santoso, Mbak Sumi. Di sore sana ada Kodin, ada Koai, Ko Ama, Ko Buce, Bung Ipin, Ko Abdi juga, dan semua-semua sudah ke Karima. Karima.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Indah. Oke, yang mau bertelepon, mau bergabung bisa. Rima masih tunggu di 0921. Oke, so ada yang bergabung langsung ya. Langsung, terpakai lama-lama sudah langsung tentang Rima. Halo. Asik. Dengan siapa di mana?
2: Dari Manado.
1: Dari Manado ada Bunda Elf.
2: Betul sekali. Enggak meleset lagi.
1: Apa kabar nih? Orang Manado, Dang?
2: Kabarnya, Dang, tetap bahagia, Dang.
1: Oke.
2: Panas-panas, ada angin pun.
1: Insya Allah. Bunda Elf mau dengar lagu apa nih?
2: Ini dengan orang apa sekir? Amora.
1: Lagu apa, Dang?
2: Amora ini.
1: Iya, Dang.
2: Baru
1: baku dapat, Dang. Tontanya lagu, nguni tanya amurang, Dang. Iyo, ini Bunda Elf suara kayak kurang jelas soalnya, makanya kadang ton dengar kadang teradengar ini. Lagu apa?
2: Lagu dari apa itu? Benang biru apa itu?
1: Lagu apa Ju itu?
2: Apa? Pilih Akang ya. Anak nanti Akang.
1: Oh, pilih Akang nih. Berarti siapa eh? Yang bagus-bagus Jo eh, yang joget-joget eh?
2: Ayo, yang aku masih perempuan bang.
1: Ah, yang penting perempuan tau. Oke, okay. Salam-salam Jo.
2: Ya, salam pertama tentunya buat Rina Amira Melati.
1: Terima kasih, insya Allah. Amin.
2: Ya, semoga Allah selalu bahagia dan bahagia diberkati kita. Bahagia di rumah Tuhan.
1: Amin.
2: Selamat datang. Ada kita di Manado, Purnama Sari di Sulawesi Barat, yang ada lewat tadi Bunda Haridas, sehat diberkati. Ada Mama Indah, Ibu Haja Indah, juga semuanya Pak Jenal di Arsalam, sehat diberkati. Andi di Batam juga, ada Bung Otis, Bung Ono, Pak Taher, Bung Bin, Bung Jin, Pak apa lo, Pak Itin, ada Ko Ama, Ko Ai, Pak Yasin, ada Pak Santoso, Pak Leo,
1: Jakarta Hong Kong sudah eh UB Sister.
2: Yang penting
1: Kayaknya itu lagu slow ya, cari yang lagu joget sudah, yang lain sudah. Nanti Rima pilih.
2: Iya. Untuk Rima Melati saya, terima kasih, selamat sore.
1: Sore, terima kasih Bunda Elf. Oke, buat Bunda Elf, Rima pilih Gaspol sudah dari Gia Yubi. Lagu ini oke nih buat joget-joget sore ini. Dua lagu akan Rima hadirkan ke ruang mendengar sahabat budaya sore ini. Tetap di Torang Badangdut, ada Aca-Aca Nehi-Nehi.

Tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Pole.
1: Sahabat budaya, tolong bagi persawahan di program Torang Badangdut harus segera Rima akhiri. Terima kasih atas atensinya sore ini untuk sahabat budaya yang sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi di lain kesempatan.

Benteng Toluco pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Namun setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate, hingga akhirnya Belanda datang merebut benteng tersebut dan mengganti namanya menjadi

0: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mamanyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Muni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu, bolo.

Ada yang disuruh sabar ya, sabar, sabar. Jadi masih kumpul uang panai dulu baru bisa balam mare. Itu persembahan dari Jul Zivilia dan Putri Ajeng yang tetap berkarya walaupun mereka sudah menjadi warga binaan rutan ya. Oke, sudah pukul 17.29 waktu Indonesia Timur. Sahabat Budaya, ragam informasi torang hadirkan untuk Sahabat Budaya di sore hari ini sampai nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Nah, Sahabat Budaya, dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas, personil Polsek kawasan Pelabuhan Ahmad Yani melaksanakan patroli cipta kondisi di sejumlah titik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Salah satunya di kawasan Taman Pantai Pola Jawa, Kecamatan Ternate Tengah pada Senin 17 Agustus 2026 tadi malam. Kegiatan patroli dilaksanakan sebagai langkah preventif kepolisian untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtipmas serta meminimalkan potensi tindakan kejahatan di kawasan Pelabuhan Ahmad Yani dan sekitarnya. Dan sebelum melaksanakan patroli, personil piket Polsek kawasan Pelabuhan Ahmad Yani terlebih dahulu mengikuti apel yang dipimpin oleh Kanit Provos Aibtu Abdul Ghafur Kateapon. Selanjutnya personil bergerak menyusuri kawasan pelabuhan dan Taman Pantai Pola Jawa guna memastikan situasi keamanan tetap kondusif. Dalam pelaksanaan patroli, personil juga memberikan imbauan Kamtipmas kepada masyarakat yang ditemui. Petugas mengingatkan masyarakat agar tidak mengkonsumsi minuman keras yang dapat memicu terjadinya gangguan keamanan maupun tindakan kriminal. Selain itu, masyarakat diajak bersama-sama menjaga ketertiban serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan adanya keributan atau gangguan Kamtipmas di lingkungan sekitar. Tetap setia bersama orang Sahabat Budaya di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

81 tahun Indonesia merdeka, kalau para pendahulu kita sudah memperjuangkan kemerdekaan, lalu apa perjuangan kita hari ini? Bagi saya, merdeka bukan hanya kata yang kita teriakkan, merdeka adalah kata kerja. Hari ini bentuk perjuangannya berbeda. Guru yang membuat anak berani bermimpi, petani dan nelayan yang terus produktif, pengusaha yang membuka lapangan kerja, ASN yang mempermudah, bukan mempersulit, anak muda yang tidak berhenti di harusnya begini, sampai mulai bertanya, saya bisa bikin apa? Dan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, desa, mengerjakan bagiannya, saling menguatkan karena rakyat yang kita layani adalah rakyat Indonesia yang sama. Kita boleh berbeda suku, agama, pilihan, bahkan pendapat, tapi jangan sampai perbedaan membuat kita lupa, kita punya rumah dan masa depan yang sama, yaitu Indonesia. Mungkin 17 Agustus ini kita tidak perlu hanya bertanya Indonesia sudah memberi apa kepada saya. Tambahkan satu pertanyaan, apa bagian saya untuk Indonesia? Karena cinta tanah air bukan hanya soal bangga menjadi Indonesia. Cinta tanah air adalah ikut membuat Indonesia lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka diwariskan, kemajuan diperjuangkan, Indonesia kita bangun bersama. NKRI kita jaga, kita isi bersama. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Sahabat Budaya, terima kasih Anda masih mendengar Prompat RRI Ternate. Dan saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Sahabat Budaya. Di Kieraha Malam nanti akan ada teman-teman yang tergabung dalam Kieraha Malam akan bertemu Sahabat Budaya sampai pukul 00 waktu Indonesia Timur dengan beragam program siaran di 95,1 FM. Rima pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapa lagi, deng saatnya terang bergabung deng Pro 1 RRI Ternate untuk mengikuti Warta Berita Sore pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkuat sinergi aparat pengawas intern pemerintah atau APIP dan aparat penegak hukum atau APH untuk mempersempit ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan kesalahan dalam pengelolaan anggaran daerah. Perumda Air Minum atau PDAM AK Galai Kota Ternate mencatat total tunggakan tagihan air bersih dari pelanggan mencapai sekitar 1,6 miliar rupiah. Tunggakan berasal dari pelanggan masyarakat hingga lembaga dan kantor pemerintah sejak 2010 hingga Agustus 2006. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Playgo pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita Sengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Safira Safitri. Berita pertama, saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkuat sinergi aparat pengawas intern pemerintah atau APIP dan aparat penegak hukum atau APH untuk mempersempit ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan kesalahan dalam pengelolaan anggaran daerah. Laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Tujuannya untuk memitigasi apa yang bisa dicegah, apa yang bisa diperbaiki, dan...
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong penguatan sinergi aparat pengawas intern pemerintah atau APIP dan aparat penegak hukum untuk memastikan pengelolaan pemerintahan berjalan transparan, bersih, dan akuntabel. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Maluku Utara Sherly Coanda saat membuka rapat koordinasi tingkat provinsi APIP dan APH tahun 2026 di Bila Hotel Ternate Selasa pagi. Sherly mengatakan seluruh unsur pemerintah daerah mulai dari organisasi perangkat daerah, gubernur, wakil gubernur hingga sekretaris daerah memiliki tanggung jawab dalam memastikan proses perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan berjalan sesuai aturan. Menurut Sherly, rakor APIP dan APH menjadi momentum untuk menyamakan paradigma, khususnya dalam membangun sistem pencegahan terhadap potensi kesalahan maupun penyalahgunaan kewenangan.
1: Tujuannya untuk memitigasi apa yang bisa dicegah, apa yang bisa diperbaiki, dan melakukan penegakan hukum.
2: Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini menegaskan, meski APIP dan APH memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, serta aset pemerintah dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Maluku Utara. Ia juga menekankan pentingnya mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur sipil negara.
1: Diharapkan inspektorat menghasilkan sebuah roadmap dan sebuah sistem untuk memastikan bahwa ruang terjadinya kesalahan semakin sempit.
2: Karena itu, Sherly berharap rapat koordinasi tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Ia meminta adanya perubahan pola pikir dalam tata kelola pemerintahan dengan mengutamakan langkah pencegahan sebelum persoalan berkembang menjadi pelanggaran hukum. Sherly juga menyoroti capaian sistem pengendali intern atau SPI di Maluku Utara yang masih berada di kisaran 60-an. Ia berharap kualitas pengawas intern pemerintah terus meningkat dan mampu mencapai skor setinggi mungkin. Bahkan, Sherly menargetkan capaian SPI Maluku Utara dapat menembus angka 80-an. Menurutnya, penilaian SPI bukan sekadar mengejar angka penilaian, tetapi menjadi indikator semakin kuatnya sistem pengawasan dan semakin kecilnya ruang terjadinya kesalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan sinergi APIP dan APH, pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap pengelolaan pemerintahan semakin transparan, serta mampu memastikan setiap rupiah anggaran daerah benar-benar kembali kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Kita ke informasi lainnya, saudara. Perumda Air Minum atau PDAM AK Galai Kota Ternate mencatat total tunggakan tagihan air bersih dari pelanggan mencapai sekitar 1,6 miliar rupiah. Tunggakan berasal dari pelanggan masyarakat hingga lembaga dan kantor pemerintah sejak 2010 hingga Agustus 2026. Berikut laporan reporter Sofian Togubu.
3: tunggakan sampai dengan saat ini yang ada di PDAM adalah sekitar 1 miliar 600 juta rupiah.
4: Perumda Kegale Kota Ternate mencatat total tunggakan tagihan air bersih dari pelanggan mencapai sekitar 1,6 miliar. Tunggakan tersebut berasal dari pelanggan masyarakat hingga lembaga kantor pemerintahan sejak 2010 hingga Agustus 2026. Direktur Perumda Kegale Kota Ternate Firman Mudafarsah mengatakan, setelah menjabat sebagai direktur, dirinya mulai memeriksa tagihan yang ada serta melakukan pemberitahuan kepada pelanggan yang menunggak agar penyelesaian kewajibannya sesuai kemampuan, salah satunya melalui mekanisme cicilan.
3: Tunggakan sampai dengan saat ini yang ada di PDAM adalah sekitar 1 miliar 600 juta rupiah. Itu ada dari masyarakat, kemudian ada juga dari lembaga kantor-kantor pemerintah juga ada yang menunggak. Ya, jadi gelosnya memang kita selalu sejak saya masuk dan kemudian melihat memeriksa piutang yang ada, kita langsung melakukan surat pemberitahuan kepada pelanggan yang menunggak agar supaya dapat menyelesaikan. Nanti biasanya mereka datang kemudian akan dibuat apa itu cicilan atau sesuai dengan kemampuan bayarnya, jadi dia mencicil sambil membayar yang bulan berjalan.
4: Firman mengatakan pihaknya terus melakukan pendekatan secara persuasif kepada pelanggan agar menyelesaikan kewajiban pembayaran. Berdasarkan data, sebagian pelanggan yang memiliki tunggakan tersebut sudah tidak lagi aktif menggunakan layanan air.
3: Kita ini masih memberikan toleransi yang pada masyarakat. Ini kan sebenarnya bukan tahun ini saja. Ini sudah berkepanjangan. Ya. Ini sudah ada yang sudah lebih dari 10 tahun. Ada memang karena seperti salah contohnya, ada daerah-daerah rumah-rumah yang korban kerusuhan, kemudian sudah tidak lagi, orangnya sudah tidak ada. Nah, itu masuk dalam kategori itu tadi. Ada yang sudah sampai 82 bulan gitu, dari tahun 2010 sampai dengan sekarang.
4: Ia menambahkan Perumda Kegale terus menghimbau pelanggan melalui media sosial maupun media cetak dan media daring agar membayar tagihan secara rutin. Hal itu penting untuk mencegah akumulasi tunggakan pada akhirnya memberatkan pelanggan. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali membuka kanal aspirasi suara Malut untuk memudahkan masyarakat menyampaikan berbagai persoalan di lapangan. Mulai dari jalan rusak, jembatan putus, rumah tidak layak huni, hingga pelayanan administrasi kependudukan yang belum tuntas. Laporan selengkapnya kembali disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
5: Pemerintah tidak mungkin melihat setiap masalah di setiap desa pada saat yang sama.
2: Gubernur Maluku Utara Serly Cuanda kembali membuka kanal aspirasi bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Mulai dari jalan rusak, jembatan putus, rumah tidak layak huni, dokumen kependudukan yang belum selesai, hingga pelayanan pemerintah yang dinilai lambat, masyarakat kini dapat menyampaikannya secara langsung melalui kanal suara Malut. Kanal aspirasi dan pengaduan masyarakat ini diumumkan Gubernur Serly Cuanda pada Senin 17 Agustus 2026, usai mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Sovivi. Serly mengatakan, luas wilayah Maluku Utara membuat pemerintah tidak mungkin mengetahui seluruh persoalan yang terjadi di setiap desa dalam waktu bersamaan.
5: Maluku Utara luas, pemerintah tidak mungkin melihat setiap masalah di setiap desa pada saat yang sama. Oleh karena itu hadir Suara Malut, kanal aspirasi dan pengaduan masyarakat Maluku Utara.
2: Melalui Suara Malut, masyarakat diberikan akses yang mudah untuk melaporkan persoalan yang mereka temui di lingkungan masing-masing. Caranya, masyarakat cukup memindai QR code yang telah disediakan atau mengakses suara.malutprov.go.id. Setelah itu, warga dapat mengisi nama dan lokasi domisili, kemudian menjelaskan persoalan yang ingin disampaikan. Jika tersedia, masyarakat juga dapat melengkapi laporan dengan foto maupun video sebagai bukti pendukung. Laporan yang masuk nantinya akan dipetakan dan diteruskan kepada perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti. Menurut Serly, kanal tersebut bukan sekedar ruang untuk menerima keluhan masyarakat, tetapi menjadi sumber informasi langsung dari lapangan bagi pemerintah dalam memperbaiki pelayanan dan menentukan kebijakan.
5: Bagi kami, aduan bukan sekedar keluhan, aduan adalah informasi dari lapangan untuk membuat pelayanan dan keputusan pemerintah lebih tepat. Ada masalah? Jangan berhenti dicerita, sampaikan lewat suara Malut. Ngoni bersuara, torang dengar.
2: Serly menyebut, pola membuka kanal pengaduan masyarakat sebenarnya bukan hal baru bagi pemerintahannya. Pada awal masa jabatannya di tahun 2025, ia juga pernah membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan kondisi infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan yang rusak. Langkah tersebut dilakukan ketika masyarakat kembali dari perjalanan mudik Lebaran Idul Fitri. Pemerintah membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan kondisi jalan dan jembatan yang mereka temui sepanjang perjalanan. Kini, pola tersebut kembali diperkuat melalui suara Malut. Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap masyarakat tidak lagi memendam persoalan yang terjadi di lingkungan mereka. Setiap laporan diharapkan menjadi informasi awal bagi pemerintah untuk mengetahui persoalan secara lebih cepat, menentukan prioritas penanganan sekaligus memastikan pelayanan publik semakin responsif. Reporter Wahyu Diah yang melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara Komandan Kodim 1502 Tidore, Letkol Infanteri Wahyu Widya Sasono, mengapresiasi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kota Tidore Kepulauan yang sukses menjalankan tugas pengibaran bendera merah putih pada upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia pada hari Senin 17 Agustus 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin.
6: Komandan Kodim 1505 Letkol Infanteri Wahyu Widya Sasono mengapresiasi pasukan pengibar bendera pusaka Kota Tidore Kepulauan yang sukses menjalankan tugas mengibar bendera merah putih pada upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Wahyu seusai mengikuti upacara pengibaran bendera yang berlangsung di halaman kantor Wali Kota Tidore Kepulauan pada Senin pagi. Menurut Wahyu, para anggota Paskibraka telah menjalankan tugas mereka dengan baik sehingga prosesi pengibaran bendera berlangsung dengan lancar. Wahyu mengatakan, Kodim 1505 Tidore diberikan amanah oleh pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk melatih pasukan Paskibraka. Ia menjelaskan, sejumlah personil Kodim 1505 Tidore ditugaskan untuk melatih Paskibraka Kota Tidore Kepulauan selama persiapan pelaksanaan upacara HUT RI ke-81. Upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kota Tidore Kepulauan dipusatkan di halaman kantor Wali Kota Tidore Kepulauan. Dalam upacara tersebut, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Senin bertindak sebagai inspektur upacara. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kabaran online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama Teni Motase Bung Ari dengan editor Syakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah kita ikuti warta berita sore, pendengar, kita akan hadirkan pengajian Asyuci Al-Quran untuk menanti azan maghrib, yaitu pada pukul 15:42 waktu Indonesia Timur. Kita hadirkan pengajian Asyuci Al-Quran dari Muammar dan juga surat At-Tahrim. Selamat mendengarkan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan maghrib pada pukul 18.42 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah.
2: Dari mata turun ke hati, itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah, maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: di Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

si Malam Rurio atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rurio ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rurio ini hanya untuk undangan keluarga.

Amrorio, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, upacu, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue ambon.

Ruang Paternate Suara Budaya Kieraha. Assalamualaikum, selamat malam Subajau Sahabat Budaya. Terang baku dapa lagi di Kieraha malam ya, untuk edisi siar hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 bersama Ato Ramalan dan rekan tim TMP selaku operator studio Ariandi Upara. Tentunya terang patamang Sahabat Budaya di Kieraha malam hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Rangkaian program terang hadirkan Sahabat Budaya diawali Sekapur Siri hadir sekarang hingga tuntas nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Timur. Terima kasih syukur dafu-dafu tentunya torang sampaikan untuk Ngoni yang selalu setia bersama Pro Ampa Ternate yang so badengar dari tadi dan juga baru badengar. Torang berharap semoga dorang dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu terhibur bersama torang di Pro Ampa Ternate ya. Baik, di Sekapur Sirih deretan lagu-lagu dari Indonesia Timur, khususnya lagu-lagu Maluku Utara di era 90-an, 2000-an tentunya dihadirkan untuk menemani atau menghiasi ruang dengar Ngoni malam ini sambil menikmati makan malam ataupun yang lagi santai-santai berkumpul bersama dengan keluarga tercinta di rumah.

81 tahun Indonesia merdeka, kalau para pendahulu kita sudah memperjuangkan kemerdekaan, lalu apa perjuangan kita hari ini? Bagi saya, merdeka bukan hanya kata yang kita teriakkan, merdeka adalah kata kerja. Hari ini bentuk perjuangannya berbeda. Guru yang membuat anak berani bermimpi, petani dan nelayan yang terus produktif, pengusaha yang membuka lapangan kerja, ASN yang mempermudah, bukan mempersulit, anak muda yang tidak berhenti di harusnya begini, sampai mulai bertanya, saya bisa bikin apa? Dan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, desa, mengerjakan bagiannya, saling menguatkan karena rakyat yang kita layani adalah rakyat Indonesia yang sama. Kita boleh berbeda suku, agama, pilihan, bahkan pendapat, tapi jangan sampai perbedaan membuat kita lupa, kita punya rumah dan masa depan yang sama, yaitu Indonesia. Mungkin 17 Agustus ini kita tidak perlu hanya bertanya Indonesia sudah memberi apa kepada saya. Tambahkan satu pertanyaan, apa bagian saya untuk Indonesia? Karena cinta tanah air bukan hanya soal bangga menjadi Indonesia. Cinta tanah air adalah ikut membuat Indonesia lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka diwariskan, kemajuan diperjuangkan, Indonesia kita bangun bersama. NKRI kita jaga, kita isi bersama. Merdeka!

Daya Polres Ternate terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat ya, dengan menghadirkan pelayanan kepolisian yang ramah, cepat, mudah, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi pelayanan publik, termasuk pemanfaatan media sosial dan media online sebagai sarana informasi dan komunikasi dengan masyarakat. Kapolres Ternate, Ibu Anita Ratna Yulianto melalui Kasih Humas Polres Ternate, Bapak Ikan Mukadar, mengatakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberikan pelayanan yang profesional, humanis, modern, dan terpercaya pada Selasa 18 Agustus 2026. Menurut beliau, perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan bagi masyarakat ya dalam memperoleh berbagai informasi kepolisian, menyampaikan pengaduan, mengetahui perkembangan situasi Kamtibmas, serta mendapatkan edukasi dan informasi mengenai berbagai layanan kepolisian. Polres Ternate juga terus mendorong setiap satuan kerja dan satuan kewilayahan untuk mengoptimalkan kanal digital resmi sebagai sarana komunikasi publik. Informasi yang disampaikan diharapkan dapat memberikan kepastian, kemudahan, serta akses pelayanan yang lebih cepat kepada masyarakat. Sahabat Budaya, untuk informasi selengkapnya maupun informasi lainnya bisa Anda baca atau update melalui rri.co.id.

0: Enak.
1: Makan apa?
0: Makan boboto nih.
1: Boboto?
0: Boboto adalah makanan khas Ternate yang terdiri dari kukusan ikan cakalang cincang, kenari dan perpaduan lada, garam dan bumbu lainnya yang dicampurkan. Nah, boboto ini biasanya sebelum dikukus, dibungkus dulu dengan daun pisang.
1: Seperti botok dari Jawa.
0: Kedua makanan ini memang mirip dari namanya botok dan boboto. Bentuknya juga sama dan sama-sama dibungkus dengan daun pisang kemudian dikukus.
1: Jadi, kalau mau makan botok di Ternate, ya aku tinggal makan boboto.

0: Ya, sahabat budaya dari Alde Umamid, ya hanya sandiwara ya dihadirkan spesial untuk sahabat budaya yang masih terus mendengar Pro Ampa Ternate. Waktu sudah menunjukkan pukul 19.45 untuk umat muslimin dan umat muslimat orang informasikan kumandang azan Isya wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 19.52 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi ya, untuk kumandang azan Isya wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 19.52 waktu Indonesia Timur.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah.
2: Kembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di republik ini punya jiwa.

Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha, wa man sakhata falahu as-sakhat." Maksudnya, sesungguhnya Allah apabila mencintai sesuatu kaum akan diujinya. Maka barang siapa yang ridha, maka akan memperolehi keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah, maka ia akan memperolehi kemurkaan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.

0: Sahabat budaya, terang sampaikan untuk umat muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, sahabat budaya, terang sudah di penghujung program Sekapur Sirih ya, untuk edisi siar hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Saya Toh Ramalan, mohon batabea, terima kasih, syukur dafu-dafu atas atensinya. Sampai baku dapa lagi. Tabea, subacau.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kirah.

0: Ustazah, bagaimana nih kalau ada orang yang dorang beramal tapi dorang tak ikhlas begitu Ustazah?
1: Saya kira sekarang ini kita lagi memasuki momen
2: di program Hikmah Pagi. Dan juga untuk orang petema untuk di Hikmah Pagi, yaitu sunnah Jumat yang sering torang lupa.
3: Alhamdulillah narasumber kita Ibu Haji Radia M. Al-Hadar SIPMBDI sudah bersama dengan kita di line telepon ya. Baik, Assalamualaikum Ibu saja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perintah dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib dikerjakan ya. Begitu juga larangan dari Allah dan Rasulnya, maka itu wajib ditinggalkan. Dan itu semua akan memperoleh pahala di sisi Allah. Ya. Illalladzina amanu wa amilussolihat wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bissabr. Jadi wal asri, demi masa. Ya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali illa orang beriman.
4: Hikmah Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 5 waktu Indonesia Timur di program.

kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Voladomo adalah ritual yang berasal dari kota Tidore Kepulauan untuk meluncurkan perahu nelayan yang baru kelar dibuat dari galangan ke laut. Perahu yang dimaksud adalah perahu milik nelayan yang akan digunakan untuk melaut atau menangkap ikan di laut. Makna ritual ini adalah sebagai upaya tolak bala agar hasil melaut melimpah. Ritual ini menjadi simbol ungkapan rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan serta mengharapkan keberkahan atas segala apa yang diusahakan. Jenis perahu dari kayu yang dibuat adalah perahu Vonai dan perahu Johati. Pada umumnya, jenis kayu yang digunakan adalah kayu gufasa, kayu kufu, dan kayu kuro. Inti dari ritual ini adalah menolak bala dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Okay.

0: Kesultanan Ternate memiliki lambang kerajaan yang bernama Guheba Madupulu Romdidi, yang berarti burung elang berkepala dua. Lambang kerajaan ini telah ada sejak terbentuknya Kerajaan Moluku Kiraha pada tahun 1322. Lambang ini terdiri dari Gabi Ternate, Duko Tidore, Tuanani, Moti, dan Gebesi Makian.
1: Pada tahun 1322 itu ada sebuah pertemuan besar yang kita kenal dengan Moti Verbon. Moti Verbon ini dilaksanakan di Moti, di mana empat kerajaan menggagas sebuah pertemuan pada zaman itu. Keempat kerajaan ini bisa disebut dengan negara. Negara masing-masing negara berdaulat, empat negara, yaitu Ternate, Tidore, kemudian Besi atau Makian, dan Moti. Keempat kerajaan ini melakukan pertemuan tingkat internasional antar negara di Pulau Moti, yang kemudian oleh Belanda menyebutnya dengan Moti Verbon, pertemuan Moti. Di dalam Moti Verbon atau pertemuan Moti ini, itu kemudian disepakati tentang pembagian tugas, pembagian kewenangan, pembagian nama dari masing-masing empat kerajaan ini. Kita kenal dengan penyebutan Moluku Kiraha atau empat negeri, yakni Ternate, Tidore, Makian, dan

0: Moti.
1: Goheba Madopolo Romdidi, yang memiliki dua kepala dalam arti secara filosofi, rakyat dan pemerintah harus memiliki satu kesatuan sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan maksimal. Sedangkan di dalam tubuh Goheba ada sebuah hati yang digambarkan menghadap ke atas, dan ini juga mempunyai arti tersendiri.
0: Goheba Dopolo Romdidi ini kemudian menjadi lambang daripada Moloko Kiaraha. Keempat kerajaan ini menggunakan lambang Goheba Dopolo Romdidi ini. Goheba ini adalah sebuah burung Raja Wali yang digambarkan seekor burung Raja Wali yang memiliki badan yang sangat besar. Terus kemudian dari sisi fisiknya itu sangat unik dan memiliki karakteristik yang tersendiri, sehingga ada beberapa pihak mengatakan bahwa ini adalah sebuah filosofi, jadi yang diambil pada oleh leluhur kita pada zaman itu. Jadi tergantung orang mempersepsikannya, tapi sesungguhnya ini adalah merupakan kesepakatan daripada kerajaan pada zaman itu, pada tahun 1322, untuk menyepakati sebagai lambang keempat kerajaan. Nah, yang kita kenal sampai saat ini, kita saksikan, kita bisa lihat Goheba Dopolo Romdidi adalah seekor burung Raja Wali yang memiliki satu badan, berkepala dua, bersayap dua, terus kaki dua. Yang menjadi unik yakni kepala berkepala dua itu yang lebih identik dengan Goheba ini, yakni burung berkepala dua. Jika kita menggunakan pendekatan politik pemerintahan, maka kita bisa mengartikan Goheba Dopolo Romdidi ini sebagai penyatuan diri antara pemerintah dan rakyatnya, atau yang memerintah dan yang diperintah. Dalam hal ini yang tadi kita, jika kita kembali lagi kepada Joe Singofar yang ada tadi, pengakuan bala atau rakyat kepada sang pemimpin dan pemimpin kepada rakyatnya atau kepada balanya. Di sini ada penyatuan, itu yang tadi kita kenal dengan Joe Singofangare tadi. Dia bersatu di dalam sebuah tubuh atau sebuah badan yang melekat, di mana kita lihat ada dua kepala, satu badan memiliki dua kepala. Itu mengartikan bahwa dalam sebuah pemerintahan itu rakyat dan pemerintah itu esensinya itu harus memiliki satu kesatuan, harus bersatu supaya pemerintahan itu bisa berjalan secara maksimal. Terus kemudian ada hati yang digambarkan dalam burung Goheba itu, sebuah hati yang melekat di dadanya yang digambarkan di situ, hati berwarna merah. Terus kemudian dia menghadap ke atas, bukan menghadap ke bawah. Itu artinya bahwa baik rakyat maupun pemerintah dalam melaksanakan atau menjalankan pemerintahan sehari-hari bernegara, itu dia harus memiliki satu kesatuan hati. Terus kemudian kenapa setelah kesatuan mereka itu bersatu hati, terus kenapa harus menghadap ke atas? Artinya dalam melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah kebijakan, itu harus berdasarkan dengan hati. Jika hati telah mengatakan, maka itu adalah kebenaran. Karena kebenaran itu berada di dalam hati, bukan berada di dalam otak atau pikiran. Hati kemudian dia memerintahkan otak dan pikiran untuk melakukan kegiatan atau melakukan refleks. Sayapnya itu dia tidak mengepak ke atas, tapi dia mengarah ke bawah. Itu artinya bahwa rakyat dan pemerintah itu saling melindungi, saling mengayomi. Nah, kalau dia mengepak ke atas, berarti rakyat dan pemerintah tidak pernah akur, akan saling menyerang. Nah, ini dia mengarah ke bawah, artinya dia mengayomi, dia menutupi, dia melindungi. Saling melindungi, rakyat melindungi pemerintah, pemerintah juga melindungi rakyatnya, seperti itu. Terus ada cengkraman dua kaki yang mencengkram, punya kuku yang sangat kuat. Artinya kekuatan rakyat dan kekuatan pemerintah dia harus tetap, harus kokoh, harus berdiri kedua kaki yang kokoh. Itu seperti itu. Terus mulutnya itu dia berwarna merah, mulut burung Goheba itu dia berwarna merah. Kenapa harus berwarna merah? Artinya bahwa keberanian dia untuk berbicara, keberanian dia untuk mengatakan bahwa yang hak itu hak dan yang batil itu batil.
1: Pendengar, lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, tapi lambang ini memiliki makna filosofis yang mendalam. Limau Gapi ada maknanya bahwa di dalam mengelola negara atau daerah harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Meski ada tenggang rasa karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma'ua Hongmuju, Malimau Gapi Matubu, Jo Singofangare, yang artinya pada satu waktu dari masa, pada satu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau, aku Tuhanmu dan kau hambaku. Jadilah kehidupan bernegara di masa itu sangat harmonis dan demokratis. Tidak heran Kesultanan Ternate maju pesat dan dikenal sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Semua itu berkat filosofi Limau Gapi yang digunakan sebagai Kesultanan Ternate. Dari Ternate, Bumi Maluku Kiraha, kami ucapkan terima kasih, syukur dofu, dan sampai jumpa.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

saya awalnya adalah sebuah nama yang diberikan kepada seorang yang diyakini sebagai leluhur yang telah wafat sejak ratusan tahun lalu dan memiliki banyak kekuatan dan keistimewaan atau keramat. Namun sekarang Kobro Saya telah dijadikan sebagai tradisi oleh masyarakat Idam Dehe Halmahera Barat. Hingga saat ini Kobro Saya dianggap keramat, eksistensi Kobro Saya dianggap sebagai kuburan suci atau keramat. Di samping itu, Kobro Saya juga dianggap memiliki kekuatan gaib dan mistis, sehingga masyarakat percaya bahwa dengan menziarah Kobro Saya, selain sebagai bentuk penghormatan bagi leluhur, masyarakat juga percaya bahwa dengan berziarah ke Kobro Saya, maka setiap hajatan yang diinginkan atau yang dilakukan akan terlaksana dengan baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhajo, saya Agus Rusmin Wiyadin mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Subhajo, saya Agus Rusmin Wiyadin mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia bukan hadiah dari penjajah, akan tetapi merupakan warisan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa maupun raganya. Tugas kita adalah merawat persatuan dan membangun masa depan bangsa dengan karya nyata. Mari kita perkuat silaturahmi, menjaga kerukunan, serta meningkatkan integritas dan produktivitas demi mewujudkan Indonesia yang lebih tangguh, berdaulat, dan sejahtera. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhajo.
1: Kiraha.

Sahabat Suara Budaya Kirah masih bersama Atoh Ramalan di Kirah Malam Sahabat Budaya. Terima kasih syukur Allah Funtungoni yang masih terus setia mendengar Pro Ampa Ternate. Deretan lagu-lagu enak sudah dihadirkan nih ayah untuk menemani atau menghiasi ngoni perundengar malam hari ini. Semoga terhibur. Lagu-lagu masih terus orang hadirkan untuk ngoni sahabat budaya. Tentunya malam hari ini yang ingin gabung berbagi informasi maupun cerita boleh sahabat budaya. Saya mengundang ngoni yang ingin berpartisipasi, yang mau sekali lagi yang mau berbagi informasi, saya aktifkan di 3126518, juga di 0821952666695. WA-nya di 0853983951. Ya sahabat budaya, saya juga punya informasi menarik tentunya bakal saya berbagi untuk ngoni malam hari ini. Jadi tetap bersama Pro Ampa Ternate, Suara Budaya Kirahah.

0: serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras.

Sahabat Budaya, semangat kemerdekaan mewarnai lapangan Ngaralamu, Kelurahan Soasio, Kecamatan Ternate Utara, saat pemerintah Kota Ternate ya menggelar upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada Senin 17 Agustus 2026. Upacara berlangsung lancar dan hikmat dengan diikuti ASN, TNI, Polri, pelajar serta masyarakat Kota Ternate, Sahabat Budaya. Wali Kota Ternate Bapak Dr. Haji M. Tauhid Sleman bertindak sebagai inspektur upacara. Pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Ketua DPRD Kota Ternate Bapak Rusdi. Sementara perwira upacara dijabat Bapak Joko Sairanto dan komandan upacara Bapak Kapten Inf Abdul Haji Talaohu, Sahabat Budaya. Ya. Jadi dalam prosesi tersebut, Sahabat Budaya, Bapak Hanafi Goin bertindak sebagai komandan Paskibraka ya. Dan POK 17 dipercayakan kepada Rizky Pratama Saidi dari SMA Negeri 4 Kota Ternate. Sedangkan dan POK 8 dijalankan M. Raditya Risman dari SMA Negeri 4 Kota Ternate. Tugas pembawa baki dilaksanakan Yasmin dari SMA Negeri 8 Kota Ternate. Pengait bendera oleh Muhammad Aksa Marsauli dari SMA Negeri 1 Kota Ternate. Dan pembentang bendera oleh Fakih Putra Mahli dari SMA Negeri 8 Kota Ternate. Ya, Sahabat Budaya, usai pelaksanaan upacara, pemerintah Kota Ternate menyerahkan piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi apresiasi atas kepedulian dan kontribusi nyata dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui hibah tanah yang diperuntukkan sebagai lokasi pembangunan infrastruktur sistem penyediaan air minum SPAM di Kelurahan Boya. Pada kesempatan yang sama, Pemkot Ternate juga menerima bantuan satu unit mobil truk operasional pelayanan persampahan dari PT Harita Nikel ya, untuk mendukung pelayanan kebersihan di Kota Ternate. Ya, tentunya semarak peringatan HUT ke-81 RI semakin lengkap dengan penampilan marching band Gita Taruna Wijaya Kota Ternate mengusung semboyan Arutala Nawasena yang melambangkan masa depan cerah dalam menggapai cita-cita tinggi. Marching band membawakan sejumlah lagu yakni Bangun Pemuda Pemudi, Maju Tak Gentar 17 Agustus dan Manuk Dadali yang melambangkan figur Garuda. Rangkaian acara juga dimeriahkan tarian kolosal merah putih dari Sanggar Kirana Arts Kiraha dengan tema Maluku Kiraha untuk Indonesia. Pertunjukan tersebut menggambarkan semangat kemerdekaan, persatuan dan kecintaan terhadap tanah air. Gerakan dalam tarian memadukan berbagai unsur yang terinspirasi dari kekayaan budaya Nusantara sebagai simbol keberagaman Indonesia. Ya, yang jelas melalui rangkaian peringatan tersebut, Sahabat Budaya, pemerintah Kota Ternate bersama seluruh peserta dari masyarakat menjadikan momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI sebagai ruang untuk mengenang perjuangan para pendahulu sekaligus memperkuat persatuan nasionalisme dan semangat membangun daerah, Sahabat Budaya. Baik, itu dia informasi yang sudah dihadirkan mengenai dengan Paskibraka Kota Ternate sukses ya kibarkan sang merah putih pada HUT ke-81 RI kemarin. Pasti Sahabat Budaya juga menyimak ya melalui siaran RRI Ternate dan juga menyaksikannya melalui media sosial. Barangkali ada juga yang sempat menyaksikan secara langsung gitu ya, datang Mbak Uni apa upacara detik-detik proklamasi tingkat Kota Ternate yang diselenggarakan di lapangan Ngaralamo Soasio Ternate. Yang pasti bahagia, terharu, pokoknya semua bercampur lah gitu ya sama budaya. Tapi ada keseruan ataupun juga hiburan yang telah disaksikan bersama gitu ya. Seperti tadi Sodi Sentil juga ya sama budaya, ada penampilan dari Sanggar
Kirana Artskiraha juga dari siswa-siswi SMP ya maupun SMA di Kota Ternate serta beberapa komunitas juga yang ada di Kota Ternate Sabah Budaya. Baik, jelang nanti pada pukul 22 masih torang hadirkan informasi maupun lagu-lagu Sabah Budaya. Yang mau bergabung boleh ya, saya mengundang Sabah Budaya untuk berbagi informasi, berbagi cerita. Saya aktifkan di 08219526665. WhatsApp-nya di 08539853 3951.

Torang Indonesia dari Atta Halilintar, Aurel Anang Asanti featuring Malut Singar Sabah Budaya. Upacara HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026 di sejumlah daerah Indonesia menghadirkan suasana berbeda Sabah Budaya. Di Kulon Progo, fasilitas tenda dan kursi VIP untuk pejabat ditiadakan. Sementara di Purbalingga, upacara digelar tanpa tenda peneduh sehingga pejabat dan masyarakat mengikuti kondisi mengikuti kegiatan dalam kondisi yang sama. Sabah Budaya seperti dilansir Good News from Indonesia, semangat kesetaraan juga terlihat di Jember dan di Belitung. Para pejabat berdiri dan berjemur bersama ya. Nah ini berjemur bersama peserta di lapangan terbuka. Beragam cara tersebut menunjukkan pesan yang sama. Peringatan kemerdekaan menjadi momentum untuk menghapus sekat antara pejabat dan masyarakat Sabah Budaya. Nah jadi yang pasti tak ada sekat pejabat dan rakyat gitu ya. Beberapa kota yang tadi Sodi spill ya, tak pasang tenda untuk tamu VIP saat upacara 17-an. Wow. Bagaimana menurut Sabah Budaya? Oke. Yang jelas Sabah Budaya, cara tersebut menggambarkan atau menunjukkan pesan yang sama, peringatan kemerdekaan menjadi momentum untuk menghapus sekat antara pejabat dan masyarakat ya. Jadi anggarannya juga berkurang ya, gitu kan. Jadi ini juga bentuk netral ataupun juga adil lah gitu ya. Jadi posisinya sama lah gitu. Jadi yang jelas Sahabat Budaya, apapun itu yang pasti torang selalu memperingati HUT ya, atau Dirgahayu Republik Indonesia, tentunya di usia yang ke-81 dan tentunya peringatan upacara ataupun juga ya upacara detik-detik proklamasi di seluruh Indonesia berjalan lancar, hikmat ya, dan juga aman. Sukses juga Sahabat Budaya. Baik, waktu saat ini saya menunjukkan pukul 21.58 Sahabat Budaya. Torang bakal hadirkan program Sagu Santai dengan lagu Perempat setelah penyampaian kabar kirah pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Untuk itu Sahabat Budaya, tetap bersama Pro 4 Ternate, suara budaya kirah.

Sahabat Budaya, Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsauli menyatakan persiapan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI ke-12 2026 telah mencapai 90%. Sebanyak 868 peserta akan terlibat dalam kegiatan tersebut. Hal ini diungkapkan Rizal usai rapat pemantapan Rakernas JKPI di kantor Bapelitbangda Kota Ternate Selasa 18 Agustus 2026. Rakernas JKPI di Ternate dijadwalkan berlangsung pada 26 hingga 30 Agustus 2026. Rizal yang juga ketua panitia JKPI 2026 mengatakan seluruh persiapan kegiatan telah dilakukan dan saat ini tinggal menyelesaikan sejumlah perbaikan fasilitas dan sarana-prasarana di ruang publik. Menurutnya, persiapan akomodasi khususnya hotel telah dikoordinasikan. Saat ini panitia melakukan komunikasi akhir untuk memastikan kehadiran para kepala daerah yang akan menghadiri Rakernas JKPI di Ternate. Rizal juga menjelaskan sejumlah lokasi utama telah disiapkan sebagai venue kegiatan, di antaranya Fort Orange, Lapangan Ngara Lama untuk pementasan karnaval dan seni budaya, serta Landmark Ternate dan sejumlah lokasi lainnya. Selain venue, kesiapan destinasi wisata juga menjadi perhatian panitia karena para peserta dijadwalkan mengunjungi sejumlah objek wisata di Ternate. Beralih ke kabar selanjutnya. Dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia, warga Gang Afu Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate menggelar berbagai perlombaan 17-an. Kegiatan yang dimulai sejak 16 Agustus 2026 tersebut diikuti ratusan warga dari berbagai usia. Sedikitnya terdapat 10 mata lomba yang digelar untuk memeriahkan suasana perayaan kemerdekaan sekaligus mempererat hubungan antar warga. Beragam perlombaan tersebut melibatkan peserta anak-anak hingga orang dewasa sehingga kemeriahan terasa di lingkungan Gang Afu. Panitia kegiatan Tabir dan Didi mengatakan lomba 17-an ini tidak hanya bertujuan untuk memeriahkan HUT ke-81 RI tetapi juga menjadi momentum untuk menjalin silaturahmi dan memperkuat kebersamaan antar warga. Berbagai perlombaan yang digelar diantaranya gigi sendok untuk kategori dewasa dan anak-anak, makan kerupuk anak-anak, serta tendangan penalti untuk kategori dewasa dan anak-anak. Selain itu, warga juga mengikuti lomba lepas sarung kategori dewasa dan isi botol dalam air untuk anak-anak. Perlombaan semakin meriah dengan digelarnya pertandingan domino bagi peserta laki-laki dan perempuan dewasa serta lomba karaoke dewasa. Untuk kategori anak-anak dan dewasa, panitia turut menghadirkan lomba joget balon yang mengundang antusiasme warga. Sementara itu, anak-anak juga mengikuti lomba lari karung dan kupas telur puyuh. Kemeriahan perlombaan tidak hanya menjadi hiburan bagi peserta, tetapi juga menarik perhatian warga yang hadir memberikan dukungan kepada keluarga maupun tetangga mereka. Suasana penuh canda dan kebersamaan pun mewarnai rangkaian kegiatan. Melalui kegiatan tersebut, warga Gang Afu berharap semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui perlombaan, tetapi juga semakin memperkuat rasa persaudaraan, gotong royong, dan kekompakan masyarakat di lingkungan. Demikian kabar Kieraha pukul 22. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai torang bakudapa lagi. Tabea subajau.

0: sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital.
1: Berikut juga lagu-lagu dari saya di program Santai dengan Lagu. Terima kasih, syukur,
0: the full of you.

0: santai dengan lagu Perempat FM.
1: Sapotong tapi racong dari Ferry Sapulete. So mengawali terang pe kebersamaan ya dalam program Sagu santai dengan lagu Pro Ampa untuk edisi siar hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 tentunya bersama Atoh Ramalan. Assalamualaikum, selamat malam Subajo, sahabat budaya. Kembali saya menyapa Ngoni yang selalu setia mendengar Pro Ampa Ternate ya. Di program Sagu hadir sampai tuntas nanti pada pukul 23 atau jam 11 malam, sahabat. Buat Ngoni yang ingin gabung request lagu dan juga salam-salam boleh, sahabat budaya, saya aktifkan ya untuk teleponnya di 0821 952666695. WhatsApp-nya di 0853 9853 3951. Sahabat budaya, untuk PSTN ya, nomor PSTN 3126518 belum bisa torang gunakan ya, ataupun torang aktifkan berhubung karena masih ada kendala ya, atau masih error ya. Oke. Kalau dibilang error sih iya juga sepertinya ya. Error ya, alias gangguan sahabat budaya. Masih gangguan ya, berkedip-kedip di sini lampunya. Ya, yang jelas sahabat bisa ke GSM ya. GSM saya sebutkan lagi nomornya 0821 952666695. Ya, benar ya. WhatsApp-nya di 0853 9853 3951. Sahabat budaya, sekali lagi untuk Ngoni yang ingin gabung request lagu kesukaan atau lagu favorit Ngoni boleh. Yang mau salam-salam alias sapa-sapa boleh juga dong, sahabat budaya ya. Iya, di ujung telepon sudah ada. Langsung deh ya, saya terima penelpon pertama yang sobat gabung. Ya, halo Sagu, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Polewali Mandar Sulbar bernama Sari, sehat kah?
2: Iya.
1: Hai, semantap, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga bernama Sari.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya. Request lagu apa nih?
2: Lagu dari Mandara.
1: Judul lagunya apa nih bernama?
2: Dari Samad Indo.
1: Oke. Lanjut salam. Abis WA boleh toh?
2: Ya.
1: WA ya biar jelas lagunya nih ya. Oke, nanti WhatsApp ke Perempat ya bernama Sari. Lanjut salam-salam yuk buat siapa ya?
2: Mama India, Bung Din, Koai Kulise, Mas Hendang Paris, Bang Andi di Batas sana, ada Bu Tarisa, Pak Udi, Pak Ben Hijo di mana ada sana, ada Bunda El, Bunda Natalia India, ada Mama Fida, ada Bunda Esther Lisa juga di sana, ada Pak Jumedi, semuanya ada di sana, kata Raka Jali. Buat kakak teh, sama kasih halo, makasih, assalamualaikum.
1: Kembali kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia sahabat budaya, Purnama Sari di Sulawesi Barat, tepatnya di Polewali Mandar. Request lagu Mandar tentunya, tunggu saja bakal dihadirkan Purnama Sari. Boleh WhatsApp ke nomor Pro 4 biar lebih jelas saya carikan lagunya ya. Karena tadi sedikit gangguan jadi kurang jelas modulasi atau suara yang saya terima ya. Baik, nah ini bernama sudah mengetik pesannya. Oke, sama budaya, saya kembali aktifkan lagi buat yang mau gabung request lagu, yang mau salam-salam sekali lagi nomornya saya sebutin 08 21 95 266695. Untuk Ngoni yang bergabung lewat WhatsApp boleh ya, saya sebutkan lagi DP nomor 0853 9853 3951. Nah, ini sudah ada yang gabung lagi, saya menyapa. Halo Sagu Pro 4, selamat malam. Dengan siapa di mana? Halo Sagu. Iya. Halo Sagu Pro 4, dengan siapa di mana? Sayang sekali, terputus, bisa dicoba kembali? Oke. Nah, ini bernama sudah WhatsApp lagunya. Oke, saya cari dulu ya. Baik, sahabat budaya, malam hari ini yang lagi di rumah berkumpul dengan keluarga, santai-santai atau ada yang so istirahat ya. Besok hari apa ya? Hari Rabu. Hari Rabu itu tara jauh beda dengan hari Senin, hari Selasa, jadi masih apa sudah masih kerja gitu loh sahabat budaya. Masih sibuk-sibuk pastinya ya. Jadi untuk yang mau aktivitas besok ya, yang so prepare-prepare, jangan lupa kasih siap kebutuhan gitu kan. Kasih siap hal ihwal yang diperlukan besok sahabat budaya. Oke. Terus yang masih sibuk-sibuk barangkali malam hari ini, cara menutup kemungkinan ada yang sibuk, iya alias lembur ya. Oke, piket, dinas, pokoknya yang tugas-tugas shift malam lah gitu. Tetap semangat ya, semoga lancar-lancar selalu untuk rutinitas malam. Juga torang pe tukang-tukang ojek juga, ih ini sekali-sekali ya torang mesti salam ya. Kerja malam-malam gitu ya. Oke, hati-hati, jaga kesehatan ya, karena ini lagi musim kemarau, terus tambah angin kencang lagi gitu. Motoris juga nih ya, kapal-kapal yang berlayar, motor, apalagi speed juga gitu ya. Oke, karena torang di Maluku Utara kan didominasi oleh lautan ya secara geografis nih. Jadi kalau kesana kemari ya, kalau kadara torang pi di pulau sebelah ya, pulau seberang gitu, harus ya pakai ini ya, jalur laut gitu. Seperti kapal ya, motor kayu, speedboat juga, ferry dan lain sebagainya. Jadi ekstra hati-hati ya, terutama ngoni yang berlayar. Semoga perjalanannya aman terkendali dan selamat sampai ke tempat tujuan. Begitu juga yang melakukan perjalanan darat nih, hati-hati. Oke, so ada yang gabung? Saya menyapa ya. Halo, Sagu. Oh, bikin apa ini? Tak putus ya? Ya sudah, terapa-apa. Kalau begitu, sahabat budaya, torang mendengar lagu dari Mandar ya. Oke, judulnya Balisa Tamatindo, yang nyanyi Nadi Baraka ya, spesial buat Purnama Sari di Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
0: Sagu, santai deng lagu Pro 4 FM.
3: Siapapun di dalam kendaraan.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Sagu Santai Deng Lagu Pro4 FM.
2: Masih di Sagu Sahabat Budaya. Saya terima penelpon selanjutnya yang coba gabung. Halo Sagu.
3: Halo Sagu. Santai Deng Lagu.
2: Benar sekali. Waalaikumsalam Mas Andi di Batam. Sehat Mas? Iya, sehat ya Mas.
3: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Baru agak longgar sedikit.
2: Gitu ya, Mas?
3: Iya, dari tanggal 5 kemarin sibuk.
2: Dari tanggal 5 sampai sekarang masih sibuk-sibuk, Mas?
3: Iya, permainan hiburan ya.
2: Semangat, Mas. Iya, semangat, Mas.
3: Insyaallah
2: nih. Oke.
3: Semoga Bung Atoh juga tetap sehat sama ya.
2: Iya, amin. Siap Mas Andi. Request lagu apa nih?
3: Anci Larici.
2: Dari Anci Larici.
3: Heeh. Pantang bicara dua kali.
2: Pantang
3: bicara dua kali.
2: Oke. Pantang bicara dua kali. Lanjut, salam-salam Mas Andi.
3: Iya, salam pertama buat Bumato bersama operatornya. Semoga salam sehat, dimurahkan diberikan kesehatan, dan selalu lancar dalam menjalankan tugasnya.
2: Amin, amin.
3: Terus ada Purnama yang berlewat tadi, ada Mama Indah, ada ko Buce, ko Ai, ko Ipin, ko Andi, ko Din, Pak Yasin, Bung Otis, Pak Junaidi, siapa ibu, siapa Esther Lita ya di Manado, Bunda Christine dan Natalia, Bunda F, Manafika, Ahil Farida, ada Pak Widi, serta semua-semuanya, Sasenggol semuanya tanpa kecuali. Oke, makasih banyak Bung Ato.
2: Kembali kasih Mas Andi.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama budaya itu dia Mas Andi di Batam ya. Sudah gabung request lagu Pantang Bicara dua kali dari Anci Larici. So disiapkan. Tunggu saja Mas Andi, bakal saya play ya. Yang mau melengkapi playlist atau lagu lagi boleh sama budaya di segmen ini bisa gabung lagi. Saya aktifkan di 08219526695. WhatsAppnya di 08539853 3951. Sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanan sahabat budaya untuk nomor PSTN di 3126518 yang biasanya torang pakai belum bisa torang fungsikan atau gunakan ya, karena ada sedikit kendala alias lagi gangguan. Oke, lagi apa? Iya, gangguan ya. Maksudnya itu jangan diganggu-ganggu dulu nomornya. Besok-besok insya Allah kembali aktifkan ya. Saat ini torang tim dari TMB ya, operator yang semulai cek-recek, semoga segera teratasi gitu ya, biar kembali normal, kembali torang gunakan lagi untuk nomor PSTN-nya sahabat budaya. Pantang bicara dua kali dari Anci Larici, langsung saja saya hadirkan sahabat budaya, spesialnya untuk Mas Andi di Batam. Selamat mendengarkan.

0: itu akan mempengaruhi kamu nanti. Kamu gak perlu jadi seperti apa yang mereka mau. Kamu juga gak perlu gubris mereka yang gak tahu tentang diri kamu.
1: Iya, Cin. Makasih ya udah dengerin cerhatan aku.
2: Jangan di frekuensi ya, tetap di sini di Perempat RRI Ternate.
3: Tahun Indonesia merdeka, kalau para pendahulu kita sudah memperjuangkan kemerdekaan, lalu apa perjuangan kita hari ini? Bagi saya, merdeka bukan hanya kata yang kita teriakkan, merdeka adalah kata kerja. Hari ini bentuk perjuangannya berbeda. Guru yang membuat anak berani bermimpi, petani dan nelayan yang terus produktif, pengusaha yang membuka lapangan kerja, ASN yang mempermudah, bukan mempersulit, anak muda yang tidak berhenti di harusnya begini, sampai mulai bertanya, saya bisa bikin apa? Dan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, desa, mengerjakan bagiannya, saling menguatkan karena rakyat yang kita layani adalah rakyat Indonesia yang sama. Kita boleh berbeda suku, agama, pilihan, bahkan pendapat, tapi jangan sampai perbedaan membuat kita lupa, kita punya rumah dan masa depan yang sama, yaitu Indonesia. Mungkin 17 Agustus ini kita tidak perlu hanya bertanya Indonesia sudah memberi apa kepada saya. Tambahkan satu pertanyaan, apa bagian saya untuk Indonesia? Karena cinta tanah air bukan hanya soal bangga menjadi Indonesia. Cinta tanah air adalah ikut membuat Indonesia lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka diwariskan, kemajuan diperjuangkan, Indonesia kita bangun bersama. NKRI kita jaga, kita isi bersama. Merdeka.
4: Santai dengan lagu Perempat FM.

Ya, kembali lagi di Sagu Santai dengan lagu Pro Ampas Sahabat Budaya. Yang mau gabung boleh langsung telepon, boleh WhatsApp juga. Dan di ujung telepon so ada yang bergabung, saya menyapa. Halo Sagu Pro Ampa. Halo Sagu, so tersambung dengan siapa, di mana? Ya, halo dengan

0: siapa di mana? Halo. Baik, terputus Sapa Budaya, sayang sekali, bisa dicoba kembali. Iya. Saya coba terima lagi, so ada lagi yang gabung. Halo, Sagu.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari Ambon.
0: Mari masuk Pak Junaidi.
1: Halo, baik-baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Siap. Mantap dah kalau begitu Pak Junaidi. Semoga sehat-sehat terus .
1: Yo, aman-aman.
0: Iya, oke. Pak Junaidi, mau dengar lagu apa ini? Iya, lagu apa Pak Junaidi?
1: Dia punya pasurat.
0: Dia punya santai pasurat. Santai dengan lagu Pro Ampa.
1: Santai dengan lagu, sagu.
0: Baik, sedap. Santai dengan lagu ya, baik. Pak Junaidi mau request lagu apa?
1: Solina.
0: Solina baju. Oke. Okay. Solina. Bikin apa?
1: Itu 100.000 toh.
0: Oh, Solina ada, iya ada versi Alan Darmawan ada. Karena yang asli kan Nanaku ya.
1: Yang
0: versi Nanaku ada juga Alan Darmawan.
1: Kalau begitu mana yang bagus, Nanaku?
0: Semuanya bagus. Kalau yang dimaksud tadi apa? Kalau Alan Darmawan ini yang nyanyi lagu 100 juta, dia juga cover lagu Solina.
1: Itulah Solina itu ada di pinggir sambung. Cuma 100.
0: Oh, maksudnya gitu. Iya, maksudnya gitu. Habis biasa kan tak connect sih, karena Pak Junaidi itu biasa request lagu itu, makanya saya kira yang itu yang nyanyi 100 juta Alan Darmawan, soalnya Alan Darmawan juga cover lagu Solina gitu, jadi ya connect gitu. Yang dimaksud liriknya, aduh. Oke, kalau begitu saya putar yang versi asli dari Nanaku ya. Solina, Solina, Solina baju merah di mana nana?
1: Oke, beta mau kirim salam, kita mau kirim.
0: Silakan Pak Junaidi.
1: Pato, terima kasih banyak dan harapan sehat-sehat dan selalu diberkati yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin, makasih.
1: Salam. Kebagikan, salam kebagikan. Salam sehat semua bersama operator. Ini seberapa orang masuk nih?
0: Sebanyak tadi. Seberapa?
1: Kenapa?
0: Tadi ada Purnama Sari, lalu juga Mas Andi. Siapa lagi tadi? Ini ada lagi Mas Subiono. Oh, so WhatsApp ya.
1: Wah, ya sudah Pak Subiono ya.
0: Di Madiun.
1: Subiono,
0: Mas Subiono. Subiono. Jawa Timur. Jawa Timur. Madiun.
1: Jawa Timur ya. Jawa Timur selamat malam Bang Abang. Saya juga ada Purnama Sari, juga ada Andi di Batam ya. Selamat malam rapat sehat. Ada kita orang, ada siapa lagi Pak Abdul Rahim yang ada di Kertanegara. Selamat malam rapat sehat. Nasrul juga yang di di mana Sulawesi. Nagung Ibu Farida juga di sana. Selamat malam semua. Ake Gale ada kita punya Mama Indah. Ada Ibu Indah juga di Bapak Toloko, juga ada Ibu Ida. Ida, selamat malam semua rapatnya. Semua Ida-Ida ini jadi itu mau disambut satu persatu, baik-baik, jangan salah.
0: Iya, tempe Ida-Ida banyak soalnya ya.
1: Aiman juga, Bu Iping juga yang ada di sana, di Tidore
0: ya.
1: Abdul juga ada, Pak Buce juga, selamat malam semua. Dan kita punya RT di Mangga 2, Pak Aci,
0: Mama Ulfa. Mama Ulfa, oke.
1: Bunda Els di Manado, selamat malam rapat jahat. Ika juga di sana, dan kita punya Ibu Anggra ini juga di Manado. Selamat malam dan harap rapat sehat. Orang Jalolo yang masuk-masuk semua lah juga. Iya. Ada Bumat Kotis yang ada di mana?
0: Di Kampung Pisang. Kampung Pisang. Kampung Pisang. Iya, yang punya bengkel Otis. Iya.
1: Dari malam Otis sudah masuk dia. Semua-semua sudah.
0: Oke.
1: Dia bilang harapan semua, harapan sehat. Langsung dia turun. Aduh. Kalau Bapak Junaidi tidak ada, mesti bilang satu-satu. Itu namanya terhormat. Begitu. Oke, itu dulu. Buat
0: ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Oke.
1: Selamat malam.
0: Kembali kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi di Ambon, Sobat Budaya. So gabung ya, request lagu Solina. Oke, saya ke WhatsApp. Ada Mas Subiono di Jawa Timur. Oke. Sagu Kwato, ya, request lagu ulang tahun dari Kotak katanya. Untuk yang Ulta, semoga sehat, umur panjang, barokah, rezeki. Makasih. Oke. Ada yang ulang tahun ya? Banyak yang ulang tahun hari ini. Oh iya, rekan torang ya, Sri Anugrah yang ulang tahun hari ini. Oke, selamat ulang tahun deh ya untuk Sri Anugrah yang berulang tahun pada tanggal 18 Agustus. Oke, ini Mas Subiono kok tahu ya? Tapi lagu ulang tahun dari Kotak sepertinya belum ada gitu ya. Mungkin yang dimaksud Jamrud kali ya. Oke, yang jelas nanti Mas Subiono bisa WhatsApp ya. Bisa WhatsApp kembali maksudnya. Untuk memastikan lagu. Lagu ulang tahun yang pasti ya. Silakan bisa dengan penyanyi yang lainnya. Baik, sahabat budaya. Berikutnya saya hadirkan lagu Solina dari Nanaku. Permintaan atau requestan dari Pak Junaidi di Ambon, Maluku. Selamat mendengarkan Pak Junaidi, semoga terhibur.

Sahabat Budaya, torang sudah di penghujung program Sagu Santai dengan lagu Pro Ampo untuk edisi siar hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Terima kasih syukur dofu-dofu untuk ngoni yang so gabung, so badengar juga. Saya Atoh Ramalan, mohon batabea di program Sagu sampai torang baku dapat lagi. Assalamualaikum dan selamat malam Subajau.

0: juga bisa melalui WhatsApp di 081-2037-518.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Budaya Nusantara hanya di Prompat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Musik Malam Pro 4.

0: mulus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, Nak.
1: Selama ini, banyak orang mengenal Ferdinand Magellan adalah pengeliling bumi pertama dunia. Namun, tak banyak yang tahu kalau ternyata pengeliling bumi pertama di dunia bukan Magellan, melainkan Enrique Maluku. Kisah tersebut diceritakan dalam sebuah buku karya Helmi Yahya dan Reinhard Ertawas yang berjudul Pengeliling Bumi Pertama Adalah Orang Indonesia Enrique Maluku. Enrique Maluku, seorang yang lahir di Maluku dan bertemu Magellan di Malaka. Dirinya adalah budak yang menjadi tangan kanan Magellan untuk menjelajah dunia. Salah satunya menuju Kepulauan Rempah, wilayah Enrique berasal. Mereka terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Spanyol untuk meminta sponsor dari Raja Carlos I, lalu berlayar ke Maluku. Jalur yang mereka tempuh melewati Samudra Atlantik dan Pasifik. Setibanya di Filipina Selatan, Magellan tewas karena terlibat perang penduduk dan posisinya digantikan oleh Juan Sebastian Elcano. Enrique dan Elcano meninggalkan Filipina lalu melanjutkan perjalanan ke Tidore dan bertransaksi dengan Sultan Tidore. Mereka kemudian kembali ke Spanyol dengan membawa cengkeh dan pala. Pada kenyataannya, Magellan tidak melanjutkan pelayarannya ke Pulau Rempah karena meninggal di tengah perjalanan. Bisa dikatakan, Enrique Maluku lebih pantas menyandang status sebagai orang pertama yang mengelilingi bumi.
2: Musik Malam Pro 4.

Sukukaha adalah tradisi adat Maluku Utara untuk penghormatan kepada tamu yang baru pertama kali datang ke Ternate sebelum mereka memasuki dan berkelilingi kota Ternate. Jokokaha sendiri memiliki makna filosofi, segenggam rumput Vartago yang diletakkan di atas sebuah piring yang melambangkan bumi dan tumbuh-tumbuhan di Maluku Kieraha ini dijamah dan dijelajahi kedua mempelai. Sebotol air yang disiramkan kepada kaki mempelai melambangkan air, sungai, dan laut di Maluku Kieraha ini dijelajahi oleh kedua mempelai. Pupulaka yaitu beras yang diberi warna putih, kuning, merah, dan hijau yang melambangkan bermacam suku bangsa yang ada di Maluku Kieraha. Semoga menjadi sahabat dan kenalan bagi kedua mempelai.

suku Sahu telah mengenal pakaian adat tradisional yang dinamakan Talai Padi Sua. Pakaian adat ini biasanya dipakai untuk momen atau acara-acara tertentu, seperti pernikahan, kematian, serta hari-hari besar keagamaan. Talai Padi Sua menjadi simbol jati diri suku Sahu Halmahera Barat. Musik Malam Pro 4.

kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati, ya dari Ternate, kami yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 MHz dan aplikasi RRI Digital. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, karena kita Indonesia sesungguhnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara menemani ruang beraktivitas Anda dalam edisi siaran di pagi hari ini 19 Agustus 2026. Terimalah salam kebangsaan kita bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kawasan Masun dari Jalan Sultan Air nomor 2. 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kiraha.
1: Dan saudara dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di 95,1 FM Pro 4 RRI Ternate. Kembali mengudara menemani ruang beraktivitas Anda di edisi pada pagi hari ini bersama dengan saya Fazlur Rahman Ike Fajar. Kembali menemani ruang dengar Anda di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Tepat dalam edisi siaran 19 Agustus 2026, sahabat sudah siap hadirkan ragam informasi dan pilihan program siaran menarik untuk menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini. Sembari menanti sahabat sudah kumandang azan sholat subuh di pagi hari ini untuk wilayah kota Ternate yang dikumandangkan sesaat lagi tepat di pukul 5.14 waktu Indonesia Timur. Berikut sahabat budaya, tolong hadirkan terlebih dahulu pembacaan Quran Surat Kaf dari ayat 31 hingga 45 untuk menemani rundingan Anda dari yang dibacakan oleh Haji Muhajir.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahur ridha, wa man sakhata falahus sakhat." Maksudnya, sesungguhnya Allah apabila mencintai sesuatu kaum akan diujinya. Maka barang siapa yang ridha, maka akan memperolehi keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah, maka ia akan memperolehi kemurkaan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.

0: Buat kali ini kebetulan saya dan beliau ini mau bicara tentang ini, Maulid Nabi dengan kemerdekaan. Kemerdekaan ini artinya kalau secara filosofi sebenarnya yang kita baca di pembukaan buka atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan didorong oleh keinginan itu, negara Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Kalau pendekatan itu dipakai, maka tentu saja ajaran agama sebagai motor penggerak. Nah, tentu saja ada hubungan yang pembawa ajaran agamanya. Siapa? Nabi Muhammad SAW yang hari kelahirannya itu juga di bulan ini pas juga dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Oleh karena itu saya hubungan simbolistik ini tidak bisa dipisahkan. Bahkan ada orang menyatakan bahwa 17 Agustus itu ada hubungan dengan perintah salam dengan waktu. Jadi 4 tambah 4 tambah 4 tambah 3 tambah 2 itu menjadi 17 angka. Orang menyatakan 17 Agustus itu sangat erat dengan sholat dan waktu. Kalau demikian, simbolnya itu adalah itu ada hubungan dengan ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, barangkali di sini dulu Ustaz Daki bisa berkomentar.
1: Boleh melengkapi pengantarnya. Silakan.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsaan masyarakat menutup suara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah subuh ini setelah lama kita menghilang dari udara, kita berjumpa kembali dalam acara kuliah subuh bersama dengan orang punya Ustaz Haji Ahmad.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah dan istighfar.

0: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Sahabat Dunia, di pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk kami ajak Anda ikuti program Warta Berita Pagi bersama dengan Pro 1 RRI Ternate.
2: Pada satu ketika,
0: ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Kami pamit sebentar dan Anda kami ajak untuk mengikuti Warta Pagi.

0: Selamat pagi Saudara Dalu Jalan Sultan Hairun nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Saudara mengawali Warta Berita Pagi ini, berikut kami sampaikan topik utama. Bupati Halut pastikan THR dan gaji ke-13 ASN tetap dibayar meski keuangan daerah terbatas dan beban anggaran P3K meningkat. Bupati Halmahera Tengah sampaikan KUA PPAS APBD 2027 fokus pemberdayaan desa dan UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan pengentasan kemiskinan. Dua informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RR Digital pada perangkat Android juga iOS. Stasiun Relay Maba di 88,5 FM, serta pemancar Relay Morotai di 93,6 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM. Saudara, inilah Warta Berita Pagi selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026. Bersama saya, Roni. Saudara, Bupati Halmahera Utara pastikan THR dan gaji ke-13 ASN tetap dibayar meski keuangan daerah terbatas dan beban anggaran P3K meningkat. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Bupati Kabupaten Halmahera Utara Piet Hein Babua memastikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara lingkup pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tetap akan dibayarkan karena masih menyesuaikan dengan kondisi kas dan kemampuan keuangan daerah. Piet menjelaskan kondisi tersebut berkaitan dengan penerimaan daerah dari kurang bayar dana alokasi umum dan dana bagi hasil tahun 2024-2025. Halut tercatat memiliki kurang bayar sekitar 110 miliar rupiah, namun pada saat yang sama terdapat lebih bayar sekitar 50 miliar rupiah.
2: Nah, langkah pertama sekarang kebijakan pemerintah pusat mencarikan BPH kurang bayar yang kemudian Pemda Halmahera Utara itu mendapatkan 11, sekian miliar. Setelah sekian miliar ini kita akan skema membayar THR yang masih belum terbayar. Jadi THR Halmahera Utara itu bukan berarti tidak terbayar.
1: Menurut Bupati Halut, sebagian THR telah diselesaikan pembayarannya, khususnya ASN beragama Muslim di seluruh OPD dan kecamatan, sementara kewajiban yang masih tersisa terutama ASN yang berada pada Dinas Pendidikan.
2: Karena itu, dengan dana yang masuk 11 miliar ini, kemudian nanti akan ada tambahan sedikit dalam jumlah yang kita ambil sekian persen, kita sudah akan membayar THR di Dinas Pendidikan sekitar 10 miliar lebih. Kita lunasi semua, kemudian di Dinas Kesehatan sekitar 3 miliar lebih, yang sisa yang Nasrani punya, kemudian kita juga akan membayar untuk semua kecamatan, berikut habis. Nah, kita akan menunggu jika kemudian ada transfer berikut, baru teman-teman yang Nasrani kita akan lunasi.
1: Piet menyatakan, di tengah keterbatasan fiskal ini, pemerintah Kabupaten Halmahera Utara juga mengambil keputusan untuk mempertahankan pembayaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Bupati juga memastikan tidak ada kebijakan untuk merumahkan P3K dan seluruhnya tetap menjalankan tugas. Bupati menyebut kebutuhan anggaran untuk membiayai P3K mencapai sekitar 56 miliar rupiah dalam satu tahun. Namun kebutuhan tersebut harus dipenuhi dari sisa dana alokasi umum, sementara pemerintah pusat tidak lagi menyediakan alokasi khusus untuk membiayai kebutuhan tersebut. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Kita ke informasi lain, Bupati Halmahera Tengah Ikram Malin Sangaji bersama Wakil Bupati Ahlan Jumadil menghadiri rapat paripurna ke-8 masa persidangan 3 tahun 2026 DPRD Kabupaten Halmahera Tengah pada Selasa 18 Agustus 2026 siang kemarin. Rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang DPRD Halmahera Tengah tersebut mengagendakan penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas platform anggaran sementara atau PPAS APBD Kabupaten Halmahera Tengah tahun anggaran 2027. Rapat dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Halmahera Tengah Munaidi Kilkoda, didampingi Ketua DPRD Sulkifi Haji Bayam dan Wakil Ketua 2 Sakir Ahmad, Dalam sambutannya, Bupati Ikram Malim Sangaji menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan dan anggota DPRD serta masyarakat atas keterlibatan penyampaian dokumen rancangan KUH PPAS APBD 2027 dari tahapan yang telah direncanakan. Menurut Ikram, penyusunan KUA dan PPAS APBD 2027 mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Kabupaten Halmahera Tengah. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk itu, RKPD serta KUAPAS 2027 mengusung tema pemberdayaan desa dan UMKM sebagai penggerak ekonomi inklusif dan pengurangan kemiskinan. Ikram mengatakan tema tersebut menjadi momentum pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berputar di wilayah perkotaan maupun sektor industri skala besar, tetapi juga bertumpu pada desa serta pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Sejumlah arah kebijakan belanja daerah pada 2027 meliputi penurunan angka kemiskinan, peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM, peningkatan angka harapan hidup, serta penguatan transformasi ekonomi melalui pengembangan UMKM, BUMDES, dan kewirausahaan generasi muda. Selain itu, pemerintah daerah juga memprioritaskan pengurangan ketimpangan antara wilayah melalui pembangunan berbasis desa dan kawasan, serta peningkatan ketersediaan rumah layak huni dan pemerataan pembangunan. Dalam rancangan KUA PPAS APBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1,847 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp1,973 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp125.999 miliar. Defisit tersebut rencanakan ditutup melalui pembiayaan nilai-nilai yang sama, sehingga struktur APBD tetap berada dalam kondisi berimbang. Bupati Ikram menegaskan, penyusunan anggaran tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah serta prinsip aktivitas, efisiensi, dan keseimbangan antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Selanjutnya, dokumen tersebut akan ditelah dan dibahas bersama antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TPAD pada tahapan pembahasan berikutnya. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali membuka kanal aspirasi suara Maluku Utara untuk memudahkan masyarakat menyampaikan berbagai persoalan di lapangan, mulai dari jalan rusak, jembatan putus, rumah tidak layak huni, hingga pelayanan administrasi kependudukan yang belum tuntas. Berikut laporan reporter Wahyudi Yaya.
3: Pemerintah tidak mungkin melihat setiap masalah di setiap desa pada saat yang sama.
4: Gubernur Maluku Utara Serly Cuanda kembali membuka kanal aspirasi bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Mulai dari jalan rusak, jembatan putus, rumah tidak layak huni, dokumen kependudukan yang belum selesai, hingga pelayanan pemerintah yang dinilai lambat, masyarakat kini dapat menyampaikannya secara langsung melalui kanal Suara Malut. Kanal aspirasi dan pengaduan masyarakat ini diumumkan Gubernur Serly Cuanda pada Senin 17 Agustus 2026, usai mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Sovivi. Serly mengatakan, luas wilayah Maluku Utara membuat pemerintah tidak mungkin mengetahui seluruh persoalan yang terjadi di setiap desa dalam waktu bersamaan.
3: Maluku Utara luas. Pemerintah tidak mungkin melihat setiap masalah di setiap desa pada saat yang sama. Oleh karena itu hadir Suara Malut, kanal aspirasi dan pengaduan masyarakat Maluku Utara.
4: Melalui Suara Malut, masyarakat diberikan akses yang mudah untuk melaporkan persoalan yang mereka temui di lingkungan masing-masing. Caranya, masyarakat cukup memindai QR code yang telah disediakan atau mengakses suara.malutprov.go.id. Setelah itu, warga dapat mengisi nama dan lokasi domisili, kemudian menjelaskan persoalan yang ingin disampaikan. Jika tersedia, masyarakat juga dapat melengkapi laporan dengan foto maupun video sebagai bukti pendukung. Laporan yang masuk nantinya akan dipetakan dan diteruskan kepada perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti. Menurut Serly, kanal tersebut bukan sekedar ruang untuk menerima keluhan masyarakat, tetapi menjadi sumber informasi langsung dari lapangan bagi pemerintah dalam memperbaiki pelayanan dan menentukan kebijakan.
3: Bagi kami, aduan bukan sekedar keluhan, aduan adalah informasi dari lapangan untuk membuat pelayanan dan keputusan pemerintah lebih tepat. Ada masalah, jangan berhenti dicerita, sampaikan lewat Suara Malut. Ngoni bersuara, torang dengar.
4: Serly menyebut, pola membuka kanal pengaduan masyarakat sebenarnya bukan hal baru bagi pemerintahannya. Pada awal masa jabatannya di tahun 2025, ia juga pernah membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan kondisi infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan yang rusak. Langkah tersebut dilakukan ketika masyarakat kembali dari perjalanan mudik Lebaran Idul Fitri. Pemerintah membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan kondisi jalan dan jembatan yang mereka temui sepanjang perjalanan. Kini, pola tersebut kembali diperkuat melalui Suara Malut. Pemerintah Provinsi Maluku berharap masyarakat tidak lagi memendam persoalan yang terjadi di lingkungan mereka. Setiap laporan diharapkan menjadi informasi awal bagi pemerintah untuk mengetahui persoalan secara lebih cepat, menentukan prioritas penanganan sekaligus memastikan pelayanan publik semakin responsif. Reporter Wahyu Diyahya melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia, Ternate. Saudara Perumda Air Minum, PDAM AK Gale Kota Ternate, mencatat tunggakan tagihan air bersih dari pelanggan mencapai sekitar 1,6 miliar rupiah. Tunggakan berasal dari pelanggaran masyarakat hingga lembaga dan kantor pemerintahan sejak 2010 hingga Agustus 2026. Laporan disampaikan reporter Sofian Tugopo.
5: Tunggakan sampai dengan saat ini yang ada di PDAM adalah sekitar 1 miliar 600 juta rupiah.
6: Perumda AK Gale Kota Ternate mencatat total tunggakan tagihan air bersih dari pelanggan mencapai sekitar 1,6 miliar. Tunggakan tersebut berasal dari pelanggan masyarakat hingga lembaga kantor pemerintahan sejak 2010 hingga Agustus 2026. Direktur Perumda AK Gale Kota Ternate Firman Mudafarsah mengatakan, setelah menjabat sebagai direktur, dirinya mulai memeriksa tagihan yang ada serta melakukan pemberitahuan kepada pelanggan yang menunggak agar penyelesaian kewajibannya sesuai kemampuan, salah satunya melalui mekanisme cicilan.
5: Tunggakan sampai dengan saat ini yang ada di PDAM adalah sekitar 1 miliar 600 juta rupiah. Itu ada dari masyarakat, kemudian ada juga dari lembaga kantor-kantor pemerintah juga ada yang menunggak. Ya, jadi prosesnya memang kita selalu sejak saya masuk dan kemudian melihat memeriksa piutang yang ada, kita langsung melakukan surat pemberitahuan kepada pelanggan yang menunggak agar supaya dapat menyelesaikan. Nanti biasanya mereka datang kemudian akan dibuat apa itu cicilan atau sesuai dengan kemampuan bayarnya. Jadi dia mencicil sambil membayar yang bulan berjalan.
6: Firman mengatakan pihaknya terus melakukan pendekatan secara persuasif kepada pelanggan agar menyelesaikan kewajiban pembayaran. Berdasarkan data, sebagian pelanggan yang memiliki tunggakan tersebut sudah tidak lagi aktif menggunakan layanan air.
5: Kita ini masih memberikan toleransi yang pada masyarakat. Ini kan sebenarnya bukan tahun ini saja. Ini sudah berkepanjangan. Ya. Ini sudah ada yang sudah lebih dari 10 tahun. Ada memang karena seperti salah contohnya, ada daerah-daerah rumah-rumah yang korban kerusuhan, kemudian sudah tidak lagi, orangnya sudah tidak ada. Nah, itu masuk dalam kategori itu tadi. Ada yang sudah sampai 82 bulan gitu, dari tahun 2010 sampai dengan sekarang.
6: Ia menambahkan Perumda AK Gale terus menghimbau pelanggan melalui media sosial maupun media cetak dan media daring agar membayar tagihan secara rutin. Hal itu penting untuk mencegah akumulasi tunggakan pada akhirnya memberatkan pelanggan. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Roni, Teknik Muntasi, Ardian Fernando, Des Editor Novianti Marasabesi menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Toma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Selamat pagi sahabat Rio, dimanapun Anda berada, masih menemani Ron dengan Anda di pagi hari ini bersama dengan Torang di Pro 4 dari Ternate. Bersama dengan saya Fazlur Rahman, Eke Fajar, Torang siap hadir menemani Ron mendengar sahabat budaya semua. Ada pilihan lagu-lagu yang siap Torang hadirkan untuk sahabat budaya. Salah satu yang pastinya Torang hadirkan juga sahabat budaya di edisi kali ini ya. Tentunya aku, tentunya sahabat budaya, Torang masih hadirkan untuk pilihan lagu-lagu. Salah satu informasi yang juga sudah Torang siapkan ya sahabat budaya untuk mengawali pagi ya, Torang hadirkan dulu sahabat budaya untuk beberapa rekomendasi menu sarapan pagi. Karena di jam-jam 6 gini biasanya tuh waktu yang paling tepat untuk membaburu sarapan pagi sebelum pukul 7. Kalau bisa makan rabu-rabu ya, makan sadiki, abis itu baru nanti persiapan pergi ke kantor atau pergi sekolah. Karena di jam-jam segini memang biasanya waktu buat persiapan jadi semakin dikit, karena waktu tersisa menuju ke jam 7 kurang lebih hanya 20 menit. Jadi pilih makanan pagi yang praktis, yang tentunya gampang Torang dapat. So pasti nasi kuning bubur ayam jadi yang paling utama sebagai rekomendasi. Yang kedua sahabat budaya, yang sudah pasti jadi rekomendasi juga adalah menu-menu ya sahabat budaya berupa nasi-nasi atau telur ya. Telur rebus tuh sebenarnya sudah lebih daripada cukup untuk bisa menjadi asupan protein di pagi hari yang dibutuhkan tubuh. Kalau memang tidak sempat untuk beli makanan yang banyak, ya udah makan telur rebus saja, itu sudah lebih daripada cukup untuk setidaknya menjaga perut tetap kenyang. Kenapa sih Fajar harus banget makan pagi? Karena kalau nguni makan pagi itu bisa menambah nguni kekayaan nutrisi pada tubuh. Karena memang tubuh itu perlu asupan di pagi hari. Tidak perlu banyak, yang penting terpenuhi saja. Yang penting cukup saja sahabat budaya. Jadi ya nasi sadiki, telur rebus atau telur goreng sudah bisa ya. Atau kalau mau yang lebih hemat, kalau ada alpukat di rumah, makan alpukat ya sahabat budaya. Alpukat dicampur dengan sedikit campuran susu, tapi jangan tambah gula lagi karena susu biasanya sudah manis. Nah alpukat dengan susu itu sudah bisa jadi rekomendasi yang kaya akan protein dan juga ada karbonnya sedikit sahabat budaya. Nah itu beberapa rekomendasi sarapan pagi praktis yang bisa sahabat budaya coba ya, apalagi untuk sahabat budaya yang pagi hari ini punya banyak kegiatan dan akan melaksanakan berbagai rutinitasnya.
2: Kita bangun bersama NKRI, kita jaga, kita isi bersama.

untuk diri Anda sendiri ya, sebelum masuk ke rutinitas hariannya dengan waktu yang lebih longgar. Nah, di sini pendengar tidak terburu-buru dan bisa memulai hari dengan lebih tenang lagi. Setelah bangun pagi, mungkin sempatkan diri untuk berdoa, langsung merapikan tempat tidur Anda di rumah begitu ya, jangan sampai dibiarkan, biar datangnya semangat ya di pagi hari. Nah, ada beberapa hal yang mungkin kita ingatkan juga untuk Anda di saat bangun pagi. Lakukan mungkin sedikit olahraga ringan ya, kalau Anda mungkin tubuhnya merasa malas bergerak begitu ya, gerakan sedikit tubuh Anda. Terus kalau memang di saat memberikan hal yang terbaik bagi diri Anda juga keluarga di rumah, terutama buat anak-anak Anda yang sudah berkeluarga begitu ya. Untuk itu mungkin ya, pada pagi hari dimanfaatkanlah untuk kualitas dengan keluarga ataupun mungkin pasangan Anda di rumah. Manfaat pagi hari dengan bercerita, ngobrol, dan kira-kira sarapan apa yang baik ya untuk Anda santap pagi ini ya bersama keluarga di rumah. Jadi cara membangkitkan semangat di pagi hari yang masih mungkin jarang dilakukan adalah apa? Sarapan pagi yang biasanya terlewatkan tanpa disadari ini ya, peringat bahwa sarapan ini menjadi kegiatan di pagi hari yang memberikan Anda semangat sepanjang hari dengan segala aktivitas hingga nanti menjelang siang. Tapi mudah-mudahan hari ini semuanya sudah disiapkan lah, lebih baik ya. Cuaca hari ini bagaimana juga nih? Apakah sama seperti hari kemarin? Bahkan saya lihat pagi-pagi mentarinya sudah bersinar, itu sangat luar biasa. Ini pertanda kalau hari ini memang masih panas seperti hari-hari kemarin ya. Tapi ada baiknya saya berikan informasi cuaca hari ini bagaimana. Apakah hari ini Anda yang sudah lama ingin melihat turunnya hujan, sudah merindukan hujan ya. Ini sudah hampir 2 bulan loh ya. Ini sudah memasuki di musim kemarau. Jadi ya mudah-mudahan sih Anda yang sudah merindukan hujan ya, nanti datanglah hujan, nanti diberikan sama yang Maha Kuasa begitu ya. Tapi kalau belum ya sudah, kita sabar saja ya. Ya terima sabar apa yang sudah diberikan, baik panas maupun hujan ya sudah. Kita bersyukuri apa yang diberikan sama yang Maha Kuasa. Baik, kita berikan informasi cuaca pagi ini. Ada baiknya mungkin kita intip dulu ya seluruh wilayah di tanah air cuacanya bagaimana.

ini di Rabu 19 Agustus 2026. Bagaimana perkembangan cuaca di seluruh wilayah di tanah air dan begitu juga kita di Maluku Utara. Peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG masih memprediksi sejumlah wilayah Indonesia berpotensi masih saja kemarau, kebanyakannya kemarau yang melanda seluruh wilayah di tanah air. Potensi hujan kalau yang lebat tersebut diperkirakan masih terjadi juga meskipun sebagian wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau. BMKG memprediksi cuaca Indonesia dipengaruhi yang namanya El Nino yang berada pada intensitas kuat serta Indian Ocean Deep Low positif. Kondisi itu secara umum cenderung mengurangi suplai uap air ke wilayah Indonesia dan mempertahankan kondisi atmosfer yang relatif kering. Dengan demikian, pengaruh kedua fenomena tersebut tidak berlangsung seragam di seluruh wilayah di tanah air. Sebab dinamika atmosfer regional dan global ataupun lokal masih memberikan dukungan terhadap pembentukan awan hujan. Dalam sepekan ke depan, aktivitas Marine Julian Oscillation atau MJO diperkirakan berada di sebagian besar Sumatera, Kalimantan bagian barat dan utara, serta Papua bagian utara dan barat. Gelombang Kelvin juga diprediksi aktif sebagian besar Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, sedangkan gelombang Ross di Ekuator berpotensi berpengaruh di sebagian Kalimantan bagian utara dan timur. Nah, pendengar, aktivitas gelombang tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan awan konvektif, terutama pada wilayah yang didukung oleh konvergensi angin, kelembaban, dan labilitas atmosfer lokal. Baik, saya langsung menuju ke Sumatera. Hari ini cuacanya di sana, Banda Aceh, Jambi, dan Bengkulu ini berawan tebal, Medan hujan dengan intensitas sedang. Pekanbaru dan Pangkal Pinang yaitu berawan, Padang dan Tanjung Pinang hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Palembang dan Bandar Lampung yaitu udaranya kabur. Dari Sumatera saya berpindah ke Pulau Jawa, Serang, Jakarta, Bandung hujan dengan intensitas ringan, sedang Semarang, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surabaya yaitu berawan tebal.

bagian Nusa Tenggara, Denpasar dan Kupang berawan tebal, sedangkan Mataram berkabut. Dari Bali dan Nusa Tenggara saya pindah lagi ke Kalimantan, seperti di Pontianak dan Palangkaraya yaitu udara kabur, sedangkan Banjarmasin berkabut. Samarinda berawan tebal, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Di Sulawesi hari ini seperti Mamuju hujan dengan intensitas ringan. Makassar berawan, Kendari, Palu dan Gorontalo berawan tebal. Manado cerah berawan. Hari ini bagian timur seperti Ternate, Ambon dan Sorong berawan tebal. Manokwari, Nabire berkabut, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan Merauke yaitu udara kabur. Baik, bagian timur di Maluku Utara kita hari ini bagaimana? Kita lihat lagi dari BMKG Stasiun Geofisika Ternate menginformasikan bahwa pagi hari masih semuanya ya berawan di seluruh wilayah di Maluku Utara. Jadi cerah sepertinya. Menjelang sore dan siang dan sore juga sama sepertinya ya. Cerah berawan di seluruh wilayah di Maluku Utara. Waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah di Maluku Utara juga dengan suhu udara 28 sampai dengan 33 derajat Celcius. Kelembaban udaranya 50 sampai dengan 80%. Angin bertiup dari tenggara ke barat laut 10 sampai dengan 50 km per jamnya. Untuk gelombang perlu diwaspadai yaitu potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat kecepatan angin kencang ya. Tapi sepertinya udah mulai reda nih angin. Kemarin-kemarin kencang sekali ya. Itu dia informasi cuaca, sudah kita update bagi Anda yang selagi bersama kami pagi ini di Ternate Pagi. Seluruh wilayah di tanah air sepertinya tidak berubah ya, apalagi kita juga yang di Maluku Utara. Dari mulai Juli sampai dengan Agustus ini cuacanya masih sama, masih memasuki di musim kemarau, sudah di tanggal 19 Agustus. Baik, nanti sebentar saya akan balik, sejumlah informasi saya akan iringi Anda di Ternate Pagi ini bersama Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Direction sumber matu ingin kau ajak serta melaju.

0: jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish dan gue nggak perlu keluar duit banyak.
1: Kamu bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
0: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat menjaga bumi loh, dan nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue nggak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo nggak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
0: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
0: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil wasmur yang terutama untuk RRI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, secanggih udara, tetap di udara.

kebayang gak sih mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan di bawah akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya, di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai, sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas, misalkan dengan meminjam dan pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadang kalah banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wira usaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Antoni Dua Martin, license runner dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun anda berada, tepat di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Torang kembali hadirkan untuk informasi kabar kiraha di pagi hari ini. Informasi pertama torang hadirkan dari laman informasi lokal, di mana 101 warga binaan Lapas Sadana terima remisi HUT RI. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapas Kelas 2B Sanana menjadi momentum pemberian apresiasi kepada warga binaan yang telah mengikuti proses pembinaan yang baik, di mana melalui remisi umum 17 Agustus 2026 sebanyak 101 warga binaan Lapas Kelas 2B Sanana memperoleh pengurangan masa pidana. Pemberian remisi tersebut berdasarkan keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI nomor PAS 41453 PK.05.03 tahun 2026. SK remisi umum diserahkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, Muhlis Soamole, didampingi oleh Kepala Lapas Kelas 2B Sanana, David Lekatompesi, kepada 6 orang perwakilan warga binaan penerima resmi. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional, di mana Kepala BPOM dorong AI perkuat SDM dalam menghadapi tantangan digital. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar, mendorong penggunaan kecerdasan buatan atau AI untuk memperkuat kapasitas SDM. Taruna menyampaikan bahwa saat rapat koordinasi nasional SDM BPOM di Jakarta Selasa 18 Agustus 2026 dengan tema transformasi manajemen SDM berbasis AI, ia menilai bahwa transformasi teknologi harus berjalan bersama dengan peningkatan kompetensi pegawai. Menurut Taruna, SDM menjadi tonggak utama BPOM dalam menjalankan tugas pelayanan serta perlindungan kepada masyarakat. Maka tentu ada berbagai manifestasi untuk meningkatkan fasilitas untuk kesejahteraan sumber daya manusia tersebut, kata Taruna dalam rapat koordinasi nasional SDM BPOM 2026 di Jakarta Selasa 18 Agustus 2026. Sahabat budaya informasi, dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

0: Selamat pagi sahabat Gria, kami kembali hadirkan untuk informasi di informasi harga pangan di edisi pagi hari ini. Informasi harga pangan kami oleh sahabat Gria, informasi untuk komoditas beras di harga Rp17.650. Untuk komoditas daging ayam di harga Rp44.250 dan daging sapi di harga Rp150.000. Untuk komoditas telur ayam di harga Rp41.550 dan bawang merah di harga Rp65.000. Komoditas bawang putih di harga Rp62.500 dan cabai merah di harga Rp47.500. Untuk komoditas cabai rawit di harga Rp75.000 dan komoditas minyak goreng di harga Rp24.000. Sedangkan untuk gula pasir di harga Rp20.500.
1: Demikian informasi harga pangan kerjasama RRI Ternate dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Ternate. Data diambil berdasarkan website PIHPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Belanja dengan bijak bersama kita lawan inflasi pangan.

0: pikiranku. Terima kasih pikiranku. Semangat. Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul...
2: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Dan sobat terima kasih menemani rodengan Anda di pagi hari ini. Kira pagi masih menyapa Anda di Sapa Kira pagi hari ini. Masih bersama dengan Fajar yang mengudara menemani rodengan Anda sabtu 2 di pukul 7 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur. Dan tentunya sahabat budaya, di kondisi pagi hari kota ternyata yang terpantau masih cukup lenggang di pukul 7 ini ya, walaupun tadi mendekati pukul 7 sebenarnya sudah lebih ramai ya dengan aktivitas warga masyarakat menuju ke sekolah dan perkantoran. Tapi tetap saja sahabat budaya, pagi hari ini di tengah kondisi ramai kota Ternate, tolong tak lupa-lupa untuk kasihnya sahabat budaya selalu hati-hati dalam perjalanan. Tadi tolong ada Lia, beberapa pengendara yang masih bawa motor sambil ngotak-ngatik HP, masih agak-agak HP. Ada juga para pengendara juga yang menggunakan mobil yang sedang berkendara ya sahabat budaya, tapi masih menghisap rokok. Waduh, jangan ya sahabat budaya. Merokok tuh tidak baik bagi kesehatan, apalagi kalau sambil berkendara. Memang mungkin banyak argumen untuk melawan, tapi yang namanya berkendara harus aman ya, harus utamakan fokus berkendara dulu sampai ke tempat tujuan dengan selamat, baru boleh melakukan aktivitas yang lain. Khususnya untuk sahabat budaya yang dalam perjalanan dan mungkin buru-buru, usahakan fokus dulu dengan perjalanannya biar sampai di tempat tujuan dengan aman selamat, baru boleh buka HP dan melakukan aktivitas lainnya. Tak lupa-lupa orang kasihnya juga sahabat budaya, jaga selalu kondisi tubuh di tengah hiruk-pikuk aktivitas yang ramai dan padat di hari ini. Menemani sahabat budaya, peruang pendengar juga, orang masih punya pilihan lagu-lagu dan ragam informasi menarik lainnya, jadi jangan kemana-mana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baju saya Agus Rusdiadi mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia bukan hadiah dari negara, akan tetapi merupakan warisan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa maupun raga. Tugas kita adalah merawat persatuan dan membangun masa depan bangsa dengan karya. Mari kita perkuat silaturahmi, menjaga kerukunan, serta meningkatkan integritas dan produktivitas demi mewujudkan Indonesia yang lebih tangguh, berdaulat, dan sejahtera. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi, di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya, adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: biasa atau masih saja terjadi. Selain persoalan pertambangan, Gubernur Maluku Utara juga memberikan apresiasi.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
0: Temuan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, ya. Jadi sinergi antara APBD dan APH sangat penting dalam menciptakan tata kelola pemerintah yang

Sahur di mana pun anda berada, masih menemani orang negara anda. Pukul 7:38 waktu Indonesia Timur, sahabat budaya termasih update ragam informasi-informasi lainnya. Masih sahabat budaya dari euforia hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, sahabat budaya tentunya. Di pagi hari ini Tero masih punya ragam informasi-informasi lainnya, sahabat budaya. Satu informasi berikut ini mengenai remisi yang diberikan sahabat budaya untuk para warga binaan Lapas Sanana yang menerima remisi HUT RI ke-81 ini, di mana peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini juga diberikan dengan pemberian atau momentum pemberian apresiasi kepada berbagai warga binaan. Salah satunya di warga binaan yang berada di lapas kelas 2B Sanana, sahabat budaya, yang mana ini sebanyak 101 warga binaan lapas kelas 2B Sanana memperoleh pengurangan masa pidana. Pemberian ini sendiri, sahabat budaya, diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, yaitu Mulai Suamole, yang mana juga didamping oleh Kepala Lapas Kelas 2B Sanana David Lekat Tompesi, di mana ini merupakan momentum pemberian remisi yang juga menjadi titik apresiasi karena berbagai pencapaian yang dilakukan oleh para warga binaan tentunya selama menghadapi masa pembinaan di lapas tentunya. Dan juga ini menjadi pemberian remisi ini, sahabat budaya, juga diharapkan menjadi bentuk penghargaan, dan juga ini bisa mendorong agar warga binaan yang berada di lapas tentunya bisa lebih konsisten untuk melakukan pembinaan, mempersiapkan diri mereka agar nantinya setelah kembali ke lingkup masyarakat dapat memberikan kontribusi yang positif, ya sahabat budaya. Tentunya momen kemerdekaan ini memang harus kita maknai dengan banyak hal. Selain perayaan-perayaan, berbagai lomba, ada banyak apresiasi yang harus orang berikan kepada lingkungan sekitar. Apresiasi untuk para petugas-petugas juga yang setiap hari, setiap pagi dan setiap sore membantu membersihkan Torang P kota ini biar selalu bersih. Nah, orang juga sebagai bentuk apresiasi harus bantu dengan jaga lingkungan, sahabat budaya. Momen kemerdekaan kayak yang kemarin dan bulan ini pastinya masih akan kerasa, ya, momentum kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini harus dijadikan sebagai momen titik balik warga di Indonesia, ya, untuk selalu bisa menjadi para sumber daya manusia yang berkualitas dengan menjaga berbagai kualitas hidupnya. Baik, sahabat budaya, masih menemani ngone purong mendengar di pagi hari ini. Ada pilihan lagu-lagu juga, salah satunya dari Coki Umasang aja dengan Bida dari Halmahera.

0: Mau ketemu Camer nih. Mampir ke minimarket dulu ah.
1: Ini kembaliannya ya, Mbak. Makasih.
2: Mbak, saya duluan aja dong.
3: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
2: Oh iya, maaf Pak, belanjaan saya kan dikit juga.
3: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
2: Wah, saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
3: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
1: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
2: Hah? Papa?
3: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
1: Om.
4: Dina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
2: Om. Yang gimana nih?
1: Ah, kamu sih. Ya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat pagi sahabat Radio dimanapun Anda berada, tepat di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Terus kembali hadirkan informasi di Habar Kiraha pagi hari ini. Habar Kiraha sahabat Radio terus hadirkan laman informasi lokal di mana BNNP Maluku Utara gagalkan penyeludupan ganja jaringan Medan di Ternate. Saudara, satu terduga pelaku penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis ganja kering kembali diringkus tim Opsnal Badan Narkotika Nasional Perwakilan atau BNNP Provinsi Maluku Utara. Terduga pelaku berinisial MN 27 tahun yang berdomisili di Kelurahan Tabuna Kecamatan Kota Ternate Selatan ini diamankan setelah menerima paket yang dikirimkan melalui kasa pengiriman. Dari tangan terduga tersangka, anggota berhasil mengamankan satu bungkus paket berwarna hitam yang diduga narkotika golongan 1 jenis ganja dengan berat bruto lebih 70 gram beserta satu unit telepon genggam merek iPhone 13 warna hitam. Di mana mantan Direktur Narkoba Polda Maluku Utara menegaskan bahwa terduga tersangka disangkakan dengan pasal 114 ayat 1 dan 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana kepada tersangka ini penjara paling singkat 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara dan paling banyak 1 miliar rupiah. Beralih saudara laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional. Pasca gempa NTT, rumah rusak capai puluhan ribu unit. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNNP mencatat ada 40 ribu rumah orang yang mengungsi imbas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pengungsi terbanyak di Kabupaten Manggarai Timur. Di mana PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan dalam keterangan pers menyampaikan saat diterima RRI Selasa 18 Agustus 2026. Di Manggarai Timur sendiri tercatat terdapat 966 yang mengungsi di posko BPBD. Namun terdapat sekitar 14.000 yang mengungsi mandiri. Total tercatat sekitar 15.465 jiwa yang melakukan pengungsian di sana. Saudara, informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

seluruh yang akan diajukan pemerintah provinsi Maluku Utara ini mendapatkan lampu hijau dari DPRD provinsi, meskipun sinyal setuju yang diberikan itu bukan hanya catatan Pemprov saja yang mewajibkan Pemprov untuk melengkapi sejumlah syarat sebelum keputusan setuju diketok lembaga wakil rakyat tersebut, ya. Itu dia. Dan selain itu juga pendengar, bahwa

Sahabat Dunia masih menemani Rondengar Anda di pagi hari ini pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama dengan saya Fazlur Rahman Eke Fajar, masih menemani Rondengar Sahabat Dunia semua dengan pilihan lagu-lagu menarik lainnya. Tentunya di pagi hari ini Sahabat Dunia pilihan lagu-lagu dan informasi-informasi lainnya masih akan terong hadirkan ya Sahabat Dunia ya. Dan tentunya menemani sahabat budaya Peruang Badengar di edisi pagi hari ini, terang juga tak lupa kasih ingat sahabat budaya ya, untuk selalu menjaga agar torang pe kondisi lingkungan tetap bersih. Ada salah satu upaya yang sekarang sebenarnya trennya tuh sudah lama ya, dari 2021 sejak COVID atau pandemi lewat gitu kan, 2021-2022 itu sudah mulai ramai sahabat budaya. Nah sekarang tuh sudah menjadi lifestyle, kebiasaan hidupnya banyak orang ya, itu tentang pertumbleran sahabat budaya, atau bawa-bawa tumbler. Kalau dulu Tom bilang-bilang termos-termos, tapi ini versi yang kecil yang Tom biasa bawa kemana-mana. Itu bukan hanya jadi salah satu upaya sahabat budaya untuk menjaga agar orang punya kebiasaan minum air putih ya. Sebenarnya tuh tumbler tuh isinya air putih, cuman sekarang banyak yang isinya ada kopi ya, ada infused water, beda-beda tuh sahabat budaya. Tapi yang penting poinnya adalah bawa bekalnya dari rumah gitu. Ada bawa persediaan air, pasokan air minum dari rumah. Ini penting sahabat budaya supaya mengurangi orang kebiasaan atau habit-habit beli air-air kemasan. Jadi botol plastiknya tuh jadi bisa orang redam, agak berkurang. Bukan berarti tidak beli sama sekali sahabat budaya, tapi setidaknya bisa bantu untuk mengurangi jumlah produksi plastik yang ada. Nah, orang juga bisa sahabat budaya, karena sekarang di beberapa tempat tuh sudah punya tempat refill air. Dan ya, pastinya sebelum orang refill air, orang cek dulu tuh airnya bersih atau terada. Nah, ini jadi satu hal sederhana yang bisa membantu sahabat budaya sebenarnya untuk bisa mengubah pola hidup agar lebih ramah terhadap lingkungan sekitar, lebih bisa menjaga kondisi lingkungan sekitar agar tetap bersih, tetap aman dari berbagai macam ancaman polusi dan persebaran dari polutan plastik yang ada di sekitar torang. Masih buat emang sahabat budaya juga di edisi pada pagi hari ini, kamu masih punya pilihan lagu-lagu menarik lainnya untuk sahabat budaya, jadi jangan dulu kemana-mana. Berikut sahabat budaya terang hadirkan dulu lagu berikut ini, spesial untuk menemani sahabat budaya Peruang Dengar. Torang sudah siapkan lagu, kali ini torang lari dulu ke lagu Indonesia terlebih dahulu sahabat budaya. Ada lagu dari Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa, spesial untuk sahabat budaya di pagi hari ini.

0: Sebaiknya Anda tahu, di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.

Sio Seromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat Dudeh, masih bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate. Kembali hadirkan untuk informasi di Habar Kiraha pagi hari ini.